program Nain Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nain Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Naidi Muai Birami 2026. Ini semua ini dan ini kesempatan.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bapak bersama KHD YFM Bidia dalam segmen Mekat Karimuhas.
1: Jadi jam tadi sudah madin 5 minit lepas apa kormai Ihsan Ihsan ya. Jadi perkara adi yata great krakar di Ihsan Ihsan anoti inah pasar ani kayuh adi ani kayuh adi dapat teban penyigaan ka atak. Rebih siga dari mata kuka ada betul tak awar Ihsan-Ihsan ripas tokoh mamu atau mun kerja. Jadi selalu bege kayu bege perkara ada jadi derma pemudip tak ya. Adi beda tak tuas, adi beda tak sedih ka mun suto ya tak tinggal derma tak mun kerja busing atau kiris busing ataupun kesong dog merangar di aran atau sedih. Muka ana agi tika ya ta diarun awal Ihsan-Ihsan atau terus dapat text message lah. So girlfriend tak hello yang good morning yang terus terus ada merara ada bunga atau terus ada gaun nah. So ani perkara adi dapat benda udip tak ceria
0: lebih-lebih sih kemerita kata
1: di awal Ihsan-Ihsan ada dapat benda pemudip tani anondo pun gak
0: jadi nang DJF teja atau buka betul ada atau rasa fikir
1: duit
0: duit memang benda tak gaun mati benda tak dah gaun
1: betul
0: kadung benda tak dah gaun.
1: Okey, jadi jangan komen tadi Facebook YFM benda ya kalau bisa telefon ke di nombor 2546 ya ani perkara adi dapat benda anu tak rebis ceria rebis gaun rebis bermakna jadi anda adi atau bisa kutung kena atau adi tinggal anu jawab pun anu surat pun atau megaun abang agi barata adi dah suka tinggal anu ujen ujen sen kerana mencerminkan kesedihan sutoi mana. Okey, jadi semadi tak kajen dengan tak komen di Facebook YFM dia apa angka telefon atau atau peraman ada pada awak ngah ragu peraman adi mukodonya dia yang soplek di Ihsan-Ihsan notif.

0: Syah Ragudi dan Jawa Pingudip ya. Okey, jadi anu kami tinggal di anu waktu pun gaya anu tak cukup manis ke agi arok jerabu di Kuching. Pak Sungai mana dah gepah benak lah amai agi ujen ya. Kudu-kudu waktu agi ujen agi tikai banget, agi tikai dah banget. Jadi anak ni so pekara adi kena jadi-jadi ripas minggu adi ripas negas kura di serian Dr. Ups tegar jerebu. Okey, jadi kada agi barata adi mekat beus isan-isan aja jah tinggal gaya anu meh tak teknisit lah.
1: Ya.
0: Gaen. Anak ni so perkara adi sak ada dem topik taya adi nang as simple as sembrana nang tinggal abong tarun adi remus dapat ngen ketenangan.
1: Ya, betul. Penaga kami tak mekat beus kami ngarem jah tak ada sehat kena anak adi bian pasangan lah. Anak adi bian pasangan mekat beus sesatan wati mau agi breakfast duk nyedia.
0: Wow.
1: Adi pengen i
0: turah goreng agi sandwich agi ani wow.
1: Ya. Sungoh pun besar ke ninang daya
0: buah. Sungoh de de ke pamendap ma de ke mendut ba.
1: Masuk buah adi.
0: Oh, iya, betul.
1: Anak meh.
0: Okey, sepagi lala awar goreng turah hingko.
1: Mungkin kira goreng turah yang
0: goreng turah dari sandwich atau loving sikit ba. Okey, jadi telefon ke di nombor 2565-2565-4PRI. Ani adi benda isan-isan ta rebis bahagia pun ka rebis ceria. Aku sabah nang bege barata adi kami atau beranjak ambal lah anak kedek anak di mah pencen kah ni so perkara ada dapat benda atau ceria dah tak gaen nang di awal isan-isan pangkah di di anu-anu anak inah atau dapat mau kopi guru di awah tak tinggal motor asun kira nak mundar mandir tak tinggal sukuh tak main nanti begom muti anak ni so kebahagiaan.
1: Ya, yeah, betul. Aku nak dengan Tanur Azira hati enang bersyukur dapat mekat berpahagi dapat kiris Jawa Andu. Tempat nyugon kesihatan sihat selalu. Si enyak komen aku lah DJ ku Nur Azira. Ya, terima kasih ya Nur Azira. Aku nak dengan tak ati yang pako. Shalom Jawa Undu nak DJ F in the house DJ Lala dan Gonti WFM
0: BDR. Terima kasih ati yang
1: bagi aku DJ sentiasa rasa bersyukur saja. Odak perkara odak pikirku rasa tenang dosa pikir bogo-bogo bersyukur di atas apa yang termampu seninang.
0: Betul. Jadi anak ni so tips yang dapat kebahagiaan sebetulnya bersyukur di ani kayuh degi
1: syukur selalu. Asa geng nang kami tak permudahkan urusan daya tempat pun akan permudahkan permudahkan urusan
0: betul.
1: Tak ke
0: okey jadi anak pasar topik tadi isan-sana noti jadi Pak Ethan ya betul ya jadi kami suto kami atau mekat beus awar isan-isan de atau mah awar bedak pikir kira atau berisut pikir tuas di hati tuas di aje tentu ni anu-anu kerja ataupun dehre tentram suto nisit kayu adi sarah tinggal tadi betul tak suto ialah atau adi mana tak adi kerja kata nak muak agi pangkat ialah suto ialah atau jadi pingubak jadi atau tinggal pekerja diri bok tak ramat ni minit ada merat kerja suto ialah ayah di pantry meh agi di office pak ai ramat ni minit ada di kemeja ia tak mau blah blah blah blah blah tuas meh gata ngiat meh gata kadi mood dayana di pekerja tak ana mena gata tuas ada tak stres ana ni so sak denang atang pakok meja bersyukur di ani kayuh dijadi dalam pemudip denyah benda ada tak stres
1: betul ya ni perkara adi perlu tak bersyukur kami tak mekat kami tak beke mekat beus awar sansan mai tak babe dok ngan kesempatan
0: yang paling penting kata babe ngase
1: ya babe dok ngan kesempatan untuk ngase
0: betul
1: ya.
0: Okey, jadi ata pejuang dengan pramantai karate ragu so Aliza Susina.
1: Ngan ragu di den.
0: Jebeng. Oh, jebeng dari ko.
1: Oh, mesti jebeng. Tak mesti jebeng di dengan ta.
0: Betul.
1: Kami tamatin Chris dengan tadi office.
0: Mesti antek so scan. Diki u.
1: Kami time ayo kerja. Ayo penting di office. Mesti nak dong jiro.
0: Okey.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini di rempuno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The Smoky Ragu dan Living Next Door to Alice. Ah, arti benar ke Lala ya? Ah, tengok. Monkey. Singa pun ke penyanyi drum penyanyi terbaru Smoky arti kidaan. Ai makat bersawal isan san. Ai buka tiba ni tinggal ai de panang Alice na jiran ima bu tu nak dari beken. Monkey masam sedih. Atit ni.
1: Ya, anak bisa berdoa atit na ninang daya.
0: Ruruh.
1: Ruruh. Sak nang ragu emal tenjoneng. Ruruh hatinku.
0: Betul. Okey, jadi ngan komen di Facebook YFM bidaya telefon ke di nombor 2546 2560 ya. Ani adi beda isan-isan ta bahagia ka? Ani adi beda ta dapat bahagia di awal isan-isan ka? Apakah rusak muda di awal isan-isan ka? Pankah dini anon wana.
1: Ya. Yeah. Okey, sebaik tak sikit na pankah sebaik tak ni nga komen yang berada dengan tak. Aku ansikin di DJF dia. Ini beda sesan i ceria.
0: Okey. Kami aku kayuhana ada dapat beda isan-isan ku ceria.
1: Ya.
0: Yeah. Ina namoni meting dapat mesej ada menam-menam awal isan-isan. So toy mon so beradingan adi tuas di neuh ka ataupun yalah sembrana nang instead of ngir message adi pele-pele nang de good morning ka cukup. Ana amai atak sedar kedah sen kirak nang atak reda kedah nang media sosial madin ruan nang bege i sen kirak nang mempengaruhi atak manusia.
1: Yeah.
0: Secara tidak langsung. Suto i atau mekat bersawar sanisan atau tinggal ada grup message ta rawang takah anika. Kadang-kadang message na adi atau bahasa dapat perusak mood tak.
1: Ya yeah, betul. Kami tak awar sesat nah mekat be setara su dengan phone, setara su dengan media sosial, muka nak tak dengar apikara ana adi dapat beda atinta dia nak
0: tuas
1: sedih tidak sedih lebih bisik kemiki har apakah adib kait dengan
0: har Arab adi adidah melibatkan
1: karipasan daya ana atau kenal ana memang beda
0: suto yang munti mun ngarem sungumi atau beus rere atau deh dengan handphone atau jawan sekali taburah mun orang kondom sesan je jahka atau buka message tinggal agi rimah miss call mun suto isian siana suto lah si anak ati nyerja di Semenanjung. Kakak kerja dengan sesama dia ada telefon ayah pak ayah bus rere supaya kena kawal kerja ada reda kali tinggal message remove miss call kena lagi message nang sama di hospital suto ayah basah dia message terus rebu mode
1: bega pikara beda.

0: Pak Nuati macam mendong jackpot.
1: Jackpot.
0: Yeah.
2: Hello.
3: DJ Lala ada DJ Francis.
1: Oni abar ingan da pagi ti.
3: Pagu abar ku ngaji pingan. Oni abar ingan duo.
1: Mana pagu sekia pagu.
3: Moko ingan duo ne.
1: Arwa. Mun som pagi pukul 5. Pukul 6 pukul 5 memerlukan konti. Kan sumuk sumuk tapau lah. Teman ke konti.
3: Aku pukul 6:30 mau motak tu pakai motor skuter. Aku penuh guyut-guyut. Aku penuh.
1: Oh ya ke.
3: Yo. Paksua ke kekalengan. Pagu in topik oni ini dia kamu.
1: Oni perkara odi tapod beda ota sedih ka gembira ka. Som pagi.
0: Yeah. Ataupun ini perkara ada ingan ceria som pagi ti.
1: Ataupun merosakkan mood.
3: Kalau bagi aku, kalau som pagi pertama kali kada aku ingat telefon, WhatsApp. Menogi dek terkejut dek aku paling noh dek aku ingat aku tak pertama sodi coba dek dia lah. Aku ingat WhatsApp terkejut, aku ingat message so Rina Tambi Yonangka. Pagi ti ada dua aku mau doi ti. Aduh aku mau otin aku mau ya motak do jadi kita pikir ku aduh masih mana aku dak limnati pina pambi ti. Mana mau aku nang am ku ya adi ku mau ngeja dengan ku do de sedih ba kalau berita yang kada no. Memang kalau boleh sebelum-belum memang suaknya nye odi deh. Sebab dingannya di kalau jodoh tanon odopnya dia nyepuan perkara no. Idonya sedih nih, tapi kalau nyepuan, kalau di message nya no otok macam buat tak tahu, ido gak pagu do DJ. Jadi aku rasa mun dia selalu ku ningat message penting leh. Mun dia gembira no, susun pagi ningat dang group ataupun daki-daki message. Oh hai, ini abad ingan, no happy gadopnya nih pak. Oke gak no, ba message dia ini no nemu. Loo je adopnya ni mau ane yang ngidongo sekejap. Okey ni mau naik lagi. Nah ane rancangan dia naik ni. Kalau yo sem pagi ke tak ke pagi memang ku napiin ke dia. Muka no ningat mesej ke telefon. Ane dapat tut ke dia. Ane ini berita dah grup ke daki ke madi ayu anik ke mesej ningat. Kalau su okey dari no ni pagule syukur ke tak nang topai. Jadi dapatnya pun senang ke otinnya ya penuh kerja dari ini udah berlaku ke ini ke what no DJ.
1: Okey, yeah. Semuk ono itu ceria ke ido semuk?
3: Ceria, ono tene ceria.
1: Pagu lah.
3: Pagu sebab aku ngajit ingan pun aku suak, oh ya suak tu aku ne. Ya aku dia, aku cuma dia aku sunat tu DJ lala tu, kadi sunat kah kah ringan DJ. DJ Ibrahim. Yeah. DJ Ibrahim pula DJ Francis. DJ, aku mikir lagu dia.
1: Lagu ni.
3: Untuk lagu Benaria yo, Benaria ke Benaria kat
0: dono. Oh, Benaria.
1: Okey.
3: Dapat aku kin salam ke?
1: Oh, dapat. Silakan.
3: Terima kasih. Aku mau salam untuk ingan dua dia.
1: Terima kasih.
3: Cuma ingan dua bertugas bilang kondong ibu kok susuk pada DJ kok ilami yang ngajit ingan. Lami ingan lami aku dan cua aduk pen club sembuh rendas. Lina Tambi, Angel Andipi, Encedol, Meri Sarup, dua soma aku dah kupu rapid, bara kajian-kajian aku dah sas, Brendaja, Seno L, Seno Ayang Boy, Seno Denny, Seno Tek, Seno Joe. Dua bora dengan the bokot lah yo. Masih dah. Okay, thank you DJ.
0: Okay, bye. Ane dia je semua klinas.
1: Jadi betul dah sak dinang tak awal teja. Imagine mekat beus renai kerja mun sumuk teja nang dingah agah darat. Memang terus senkira nang merudum mood.
0: Tadi komen so Rachel mereka. Bagi aku lah kemai aku mekat beus isan-isan aku terus on radio. So aku dapat dengar celoteh dengan ragu di dok main pada DJ. So aku
1: terima kasih.
0: So pada aku sentiasa happy sebab aku bah fikir kayu dia pada aku the happy.
1: Betul.

0: Radio ku sentiasa on. Yes, terbaik.
1: Terima kasih Rachel Marikan.
0: Ya, yeah, harap perdengaran tadi beken pun benar ke buka radio awal sesan dengan celoteh DJ terus gaut.
1: Jadi betul betul ya amun Rachel mereka nanti ja awal isan-isan buka radio ni so gaya ngan elakkan sekedah ngan tak adep ne so biar ane dah aura biar ane ane dia dah kena jadi suba beda adep ne bu so mun kesedihan ka atin tuas ka manyah beda atin tuas ka atin sedih ka ne sengkerana menguasai
0: menguasai sesat menguasai pagi
1: amai betul betul ya lala ya selalu isat nisan ana ina tipuh adi skasen berguna. Amai ani kayuh adi jadi di ne isan sarana aya akan agi sembrana nang efek ye. Ne kas menu ne kas ngarem. Jadi kami awar isan nisan atau gaen atau dapat kedeg pemudip tadi anu-anu pun dengan rebis kena. Pak kami awar isan nisan atau metik mood suto ata akan tebat mode ne kasung menu kerja ataupun dah siap udip ataupun dah tenang
0: ane meh
1: betul ke dah?
0: Ya betul.
1: Oh, aku sak pakai motivasi fuyo. Okey, kata dengan ragu dah lala
0: ya. Tapi jadi bermana dah tangan ragu sa Chris McKenzie Venalia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arun tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Era aku datang pada Alan Gerongan Pichowa Onu. Okey, jadi jam tadi sudah madin 6 minit dengan pukul pre-isan-isan. Jadi mesin kemas ya, tipu tak berapa di segmen Maka Kari Muhas di isan-isan Anwati.
1: Yeah.
0: Okey, jadi
1: Baba Agik Dembik dengan
0: okey, komen tadi
1: Baba Sok Rachel Ayanang umur nama tu madin. Abah tiap pikir kayu di macam-macam madin.
0: Betul, anu memang betul. Mun aku hati ada mejuk pro lebih sawak lah umurku. Jadi banyak tiap apa pikir pasar kayu di remeh temeh sebetulnya.
1: Ya, benar ada stres kepada
0: apa dia. Amai mun aku tu lah mekira mejuk pro mai sawa umurku. Jadi penting ke guna ne re mit remeh temeh lah.
1: Semua hijau perumai kan, umur hijau perumai.
0: Okey, jadi terima kasih kerana program yang bagi bersama dengan KF lebih segera di drama topik tadi isan sana nanti ani kayu di benda atau gaen dia dapat benda andu ta ceria. Jadi kami tadi ngah ya kedua lala pun ceria ke dia nanti.
1: Ya, tak mesti dia ceria. Mai tak perlu dia tempat daya ceria.
0: Mungkin aku dah ceria. Amai aku pering ngah daim sangon nanti.
1: Oh, terima kasih. Anda benda aku gaet.
0: Betul.
1: Anda bisa ke benda anda gaet.
0: Betul.
1: Ninang layak pujian.
0: Pujian, compliment.
1: Anda punya beranai.
0: Okey, jadi ngapa kau berita tak dapat kedengar Agaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur kali pasal doga praman dengan di drama segmen yit ngan diarun.
1: Ngan aku diskusi drama Sopra stand sasti benda rek berubah. Harap Sopra ngan manyah rek berubah hati. Sentiasa bersama KHD YFM Media RTM Kuching. Selamat datang. Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan mada, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kena pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Okay, nanti kita bersama-sama Keping Agak ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pii Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, dengan jam meeting dengan bagi kita mengantaru minerim pas pukul perih berpagi. Selamat berpagi. Salam Malaysia, Madani. Nek sembah pinggaping YFM dia. Dengan berdepun kita ada berpagi ti ya. Pengisi segmen yang dengan di Aaron. Berpagi anu taruh de anu ti. Semua perih nebura namahi 2026. Baik, ada berpagi ti kenuhai yang taruh jam kita bersama. Dengan nambah kemud lagi pukul semeheng berpagi ti. Dabi pengisi podcast Jak Ngupi. Kita dah sama-sama keping terbebual ya, bersama dengan pemain hoki SK Simpang Kuda. Pukul semeheng ti mati. Dengan rimpas N bagi tapi silung dengan lagu-lagu penghibur. Info-info deras kunci ku nek semua bala kita nek pukul semeheng dua nerenguti ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook de YFM dia ya, RTM Kuching. Lagi terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Baiklah, bagi bila kita ada kawasan Kuching de berpagi ti dapat keping minan frekuensi ni 06.6 MHz.

Baik, okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berbagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diarut. Ya. Selamat pagi dengan Ronald Dennis. Dia bersama kita berbagi ting. Ucap selamat berbagi dengan semua bila geng awah dengan pikir-ping YFM BDA. Kuana, ngarap bila kita semana sihat. Sihat selalu dia berbagi ti. Yang mana pun kini-kini kita ngatur tugas kita. Baik nak bagi bila kita ada kerja ada counter. Baik nak bagi bila kita ada masa itu nak ada ngatur penyalan di Johor. Baik nederah nucu ne ke Bandarai Kuching. Baik nederah nucu ne ke Seraman. Ini kali ada bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Ya. Bagaimana pun kekia di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di Jalan Bahas. Ya, kita pun ada masa itu nak kerana nuti kain tentu. Kadang-kadang ucen wang nerangan du lambatan du. Dan kerana pun cukup paras ya. Sama-sama kita sentiasa jaga penyihir kita milangan du. Dan lagi kenurang unah aktiviti-aktiviti de sepa ya. Supaya bila kita senci Johor masuk sebarang kena ataupun sebarang perkara de kai pagu ya. Dan puan wang timpuh kita udog lega di macam-macam kena boleh udog pala kita ya. Contoh namun hidrasi kurang mohon dah habis tibuk kita. Dengan perkara ti boleh ngeban kendam-kendam de teruk ya. Mungkin pun sentiasa kita jaga penyihat kita bilangan dulu kenurang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Wang timpuh musim lega dengan musim peras de masa itina. Okay, terima kasih lagi nak semua bala kita de setiap bersama berupa pagi ti. So pagi nak Nur Azira dah ada bersama kita berupa pagi ti. Menuju salam na geng-geng awah dengan peminat setia YFM dia kuana de kenal adep na. Semoga bala kita sihat selalu adep jaga adep kuana. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Tetapi saya bagi kita ada masa itu. Selamat bertugas. Selamat kudu-kudu ngatur tugas kita. Ngarap ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu. Ya, kita bersama dengan kumpulan DJ Gun.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya, dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umar Bahas Sungai Asap Laga. So, 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul dikoda acara kemunca konsert Nai Demuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan dikoda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muai Birami 2026.

0: Selamat Isan Isan ke Salam Malaysia Madani berdapat data dalam program info sihat di Anuati. Bukan suana gen selamat menegak ke tetamu tak karyati di rekrakar pasar topik tak di Anuati. Jadi atau mitik dia berda adopi keadaan pasar adopi.
1: Okay, selamat sansan dengan salam Malaysia Madani. Aku Marta Anari Jet bertugas di klinik pergian Betukawa di Ribo unit perkhidmatan sekolah. Anuati aku rek berkongsi maklumat unit topik yang ino sapuan varnish Florida untuk gigi deciduous ataupun lebih dikenali sebagai gigi susu.
0: Okey, jadi Puan Marta bergepar pimas kinyam jipa susu dah pal berguna Puan Ka penting sengkirek nang amai tui-tui te jipa ana re tanggar ke. Jadi so ada Puan betul ka deh pininga bara pimas anak Puan?
1: Sebetul re tanggapan nanti adalah kurang tepat lah, kurang betul sebetul re. Sebetul gigi susu nanti akan diganti dengan gigi kekal lah, yang tak permanentit ya.
0: Okay.
1: Jadi ia sangat penting untuk guna yun anak taman, minyu, ngah senyum. Muta jipoh penting tada dapat senyum dengan yakin lah.
0: Iya.
1: Jadi gigi susu nanti juga penting untuk memastikan ruang untuk tumbuh gigi kekal tak nanti dalam untuk berada dalam kedudukan yang betul lah. Jadi bila gigi susu ti awal tak cabut, awal rosak, ia akan menjejaskan pertumbuhan gigi kekal tak dan kesihatan mulut beranak tak di masa hadapan.
0: Okey, yen barap pimas adi kede sepungas sekari kedengah pasar sapuan varnish Florida. Dapat puan kidaan ani rawatan nanti sebetulnya puan?
1: Sebetulnya sapuan varnish Florida ti adalah rawatan mudah di mana lapisan Florida disapu pada permukaan gigi. Anak-anak menggunakan berus kecil, ia lagi satu berus khas. Jadi proses ti adalah doi mendam, ia hanya mengambil masa beberapa minit saja atau akan keringkan gigi no dengan gos, dengan ataupun cotton roll, pas no atau akan sapu fluoride no lah. Jadi fungsi Florida ti adalah untuk membantu menguatkan enamel gigi. Enamel gigi termasuk yang depan gigi warna putih tu adalah enamel.
0: Okay.
1: Dan berfungsi untuk mengurangkan risiko gigi untuk berlubang, terutama bagi kanak-kanak yang sedang membesar, yang sedang pegak anu lah. Jadi memang perlulah program ti yang untuk dijalankan lah.
0: Okay. Jadi ia nak seun rawatan hati ya di tipuh umur kudu, kok mana kudu kari bara anak-anak dapat naik rawatan hati Puan Marta?
1: Biasanya rawatan hati akan dimulakan sebaik saja jipoh pertama gigi nak ngan tumbuh. Biasa jipoh ti akan tumbuh mula-mula umur setiap mula umur 6 bulan.
0: Okey.
1: Tapi benda ti ia akan buat lebih lagi kerap lagi kepada kanak-kanak yang mempunyai gigi yang teruk lagi, yang lebih risiko tinggi. Jadi biasa doktor akan lakukan rawatan nanti lebih kerap untuk kanak-kanak tersebut lah.
0: Okey, jadi ini punya kena dapat doksen so pemakai sapuan varnish Florida ke jipa deciduous puan ke jipa susuh anak-anak puan.
1: Antara manfaat yang paling utama lah yang yo membantu untuk mencegah gigi no untuk berlubang lah daripada berlubang. Lepas no ia menguatkan permukaan gigi. Mas yo membantu untuk mencegah gigi no untuk berlubang lah daripada berlubang. Lepas no ia menguatkan permukaan gigi. Maksudnya yang enamel gigi no yang tak sapu tadi no. Selain no rawat

0: lagi barapi mas adi gapak nai rawatan hati mai kedek teru menam puan ka de seramat ia anak sit kedek so pihak puan dapat nerang pasar harati isa barapi mas de rek gapak puan.
1: Okey, bara ibu bapa ada sendok sama, doh tidak perlu terlalu risau lah. Sebab rawatan ti ia selamat dan digunakan secara meluas untuk kanak-kanak. Sepuan Varnish Florida ti yo tidak melibatkan sebarang suntikan ataupun penggunaan alat pegigian yang menakutkan lah, yang menyebabkan budak no teru lah. Yo hanya perlu buka mulut untuk beberapa minit saja. Lepas no jumlah Florida yang ia guna adalah sangat sedikit dan dikawal oleh juruterapi pegigian yang telatih lah, iaitu emisi gigi ia akan naik lah. Biasa ingat akan jumpa ia di MCH, iaitu klinik kesihatan kanak-kanak lah.
0: Okay. Jadi bukan so rawatan Varnish Florida ini rutin berang andu adi ada para pimas dapat naik di remin yang turung jaga penyihat jepuh anak ngera puan mata.
1: Okay, sindok sama digalakkan untuk membantu anak ngan beranak ngan dia aron lah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah menggunakan ubat gigi Florida. Selain itu, kurangkan pengemelan makanan dan minuman manis. Yang manis-manis no kurangkan lah makanan no sebelum tidur. Lepas tu dapatkan pemeriksaan gigi secara berkala di mana-mana premis kesihatan lah, untuk mengelakkan lebih serius lah gigi ni nanti lah.
0: Okay, jadi sekasun Krakarta so ada Puan Marta rebis iyan bara adi agi kedengar program ta di Anwati. Ani pesan kak bara pimas pasar berguna i jaga penyihat jepuh anak-anak so tipuh ngerah agi babu sit puan.
1: Okay, sindak sama main peranan yang sangat penting lah dalam penjagaan kesihatan pegigian anak-anak lah. Turung tembit bat di kesihatan pegigian anak-anak ngan isai masalah-masalah pegigian dapat dog elak. Yang ini-ini pertanyaan puan ka informasi lanjut ngan bisa teban anak ngan di ka klinik paling sindak dengan tepat terorang untuk naik appointment melalui My Sejahtera yang booking slot. Okay, and then di kesempatan itulah aku ra promote ni program sempena minggu promosi kesihatan pigian yon sewa 2026 yo ino Kuching Dental Fun Run.
0: Okay,
1: program ati redognai ngan semong di anuburan ju 2026 pukul 6:30 sansan di MBKS Kuching. Fun Run ati dognai yon 2 kategori yo ino taruh kilometer ngan rimoh kilometer. Yang yuran pendaftaran libet madin kira nombor mata op lah. Jadi tapi ngan masih bisa bayar yang untuk bulan 4 ngan bulan untuk bulan 4 dan bulan seterus titik yang bayar dalam RM50 lah untuk ni naan lah. Dah setakat fun run ia akan naik masa ane no masa program kesihatan no.
0: Okay,
1: ia lagi go kecabutan bertua ngan rawatan pegigian secara percuma puan ka lagi dong naik no lah. Kita tak puan dengan bisa jadi bertuah dan nonok mungkin dapat hadiah yang akan disediakan yang secara yang luar biasa lah, sekaligus pun tak dapat ko cek gigi dengan free yang nonok lah. Okay, yon info lanjut pasal program mati dengan bisa ningat di Facebook Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Anuk dok lah so aku DJ.
0: Okay, anak ini tejah tak kedengar topik yon program info sehat tak karyati di nyebut pasar Sepuan Varnish Florida Jipa Desidus Puan Ka Jipa Susuh Sentanang bersama Puan Marta Narijet Juruterapi Pergigian Yunam so Klinik Pergigian Batu Kawah. Jadi begitu terima kasih Puan Marta.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama.

Baik, kita nanti tambah sama-sama keping info sihat termasuk dengan peluah bedah Maslin Kansi. Ya, kita bersilun lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu dengan abang ambil pukul last meheng berupa gitu mati kita rasa sama-sama keping podcast Jak Ngupi kita rasa sama-sama

Baiklah, aku bersama dengan si The Martina Chewa Pingudip yang menipan semua minit lagi pukul semaheng berpagi dengan pukul semaheng tematik kita rasa sama-sama keping podcast Cik Ngupi. Kita rasa sama-sama keping interview bersama dengan pemain hoki masuk sekolah kebangsaan Simpang Kuda. Ya. Okay, orang menipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Nah, bagi bila kita ada keping minan RTM klik dengan bala kita pun boleh keping minan Facebook The YFM Bidia ya. Okay, selamat berpagi dengan kita ada bersama dengan kita berpagi ti by Nella ada bersama kita berpagi ti, ucap selamat berpagi. Masa lagi during Gubes pun ada bersama kita, ucap selamat berpagi Nudu Sinael, Puan Nimoy, Rachel Marikan, Sumuk Jang, Mami Cikgu Esther, Jikin, Minek, Lauren Mik, Julita dengan ucapan salam damai ya. Okay, masa lagi ada berpagi ti Ben Pitt ada bersama kita, ucap selamat berpagi, semoga sihat selalu, salam neg peminat YFM Bedia, semoga sihat selalu de berpagi ti ya. Masih lagi ada bersama kita Rachel Marikan, ucap selamat berpagi, semoga sihat selalu, salam manis ngan mesra selalu so siburat ya. Aika James Pengiran ada bersama kita, bye-bye konten pun ada bersama kita, bye-bye Jagoy, bye Jagoy pun ada bersama kita, selamat berkonti kuana, terima kasih, semoga sihat selalu, tersen God bless. Terima kasih Bajagoy ya. Okay, masa lagi Lauren Mik pun ada bersama kita, ucap selamat berpagi nek semua bela ping-keping the habis segmen yang dengan diaran berpagi ti ya. Okay, Anit ada bersama kita, Robert Jawas pun ada bersama kita, ucap selamat berpagi nek semua bela ping-keping Radio YFM Berdaya de dapi-dapi balana ngendai de masa itin. Terima kasih nek Robert Jawas ya, dadah bersama kita. Terima kasih semua bila kita ceria-ceria selalu. Kita dah bersama dah pukul semang dua. Dengan dua.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapat lagi atau dan ni lagi episod podcast yang gupi di Radio YFM Bidoyo. Wati no gengan na dapat nikah koi di Facebook YFM Bidoyo. Ngajit ga koi secara online dan pagi ti di portal radio wati no di RTM Clicks batu-batu. Cuma install dan telefon dengan wadi ke Google Play Store dua telefon Apple ataupun iPhone yang boleh install dan telefon dengan ya. Alright, jadi dan pagi ti atau ogi tetamu cukup nang bogo rami lah bara tetamu dalam pagi itu atau bersama duon di bara anak sekolah dalam pagi itu yaitu bara peserta dari suwa dan ni acara sukan. Okey, jadi acara sukan ialah ni so aktiviti dah cukup nang sehat dah tapo to pakai tepuk koduk dan tipu masa atau poyak semadingan to prami atau tinta selepas ni onono belajar ataupun ni onono kerja. Jadi sukan itu ialah ni dengan to moyak masa ataupun kabus pikir atau ya. Okey, jadi ada pagi ti hotel kerakal pasal aktiviti sukan bersama dua bara onak-onak to di so sekolah SK Simpang Simpang Kuda ya dalam pagi itu ya. Jadi dalam pagi itu cukup nak bertuah ini bawa sekolah di kawasan atau bau kan ni ni kumpulan ada cukup nak bertuah sebab berada muti moh obah pilih saat Morot dan tim Sarawak boleh main ke peringkat kebangsaan. Jadi aku juga selamat pagi ini sesuai dengan lagi bersama aku dan program podcast dalam pagi itu.
1: Selamat pagi.
0: Okey, jadi cikgu, aku sekian beri cikgu dah lah. Dapat introduce ataupun tanah Arab kan?
2: Saya cakap bahasa Melayu. Okey. Okay, saya Kerolus Gumbili Basai, PKKK SK Simpang Kuda. Mohon maaf sebab saya orang Sabah. Okey, mengajar di SK Simpang Kuda, kemudian sebagai jurulatih juga kepada tim hoki SK Simpang Kuda dan sebagai warden asrama di SK Simpang Kuda. Berasal dari Sabah, berkahwin dengan orang Serikin Bau.
3: Okey. Okey, aku Salim anak Ria Sodiyuh, pembantu pengusaha murid di SK Simpang Kuda ge. Pembantu coach Yoh lah. Yoh adalah head coach koi. Dan aku memang bertugas tenok dang masa gi masa dang do sewak warna lah. Nah, itu sejak untuk kali aku lah.
0: Tiap tu kenalan do bala anak sekolah lagi. Okey, cikgu, lana sikit lah. Sukan hoki ti ponai ogi ataupun timbul di sekolah SK Simpang Kuda.
2: Sebenarnya sukan hoki di Simpang Kuda sudah wujud daripada zaman sebelum saya lah, sebelum saya datang ke Simpang Kuda iaitu dari tahun 80-an. Sebab kalau kita tengok lencana di SK Simpang Kuda pun dia ada apa? Ada kayu hoki dekat lencana tu. Mananya memang sudah wujud sukan hoki dan sukan kriket di Simpang Kuda sebelum saya datang.
0: Satu lagi sukan
2: sukan kriket. Tapi sekarang ni dah sukan tu dah tidak dipraktis di sekolah tu lah. So last jurulatih yang berada di Simpang Kuda dulu adalah Encik Encin ataupun guru besar Cikgu Encin, antara orang yang mempelopori sukan hoki di daerah Bau. Kemudian player yang pernah dihasilkan oleh Cikgu Encin di Simpang Kuda adalah Encik Deacon. Encik Deacon iaitu penolong kanan pengarah di JPN Sarawak. Salah seorang dia lah bekas, bekas sekarang ni, sekarang ni di JPN Sarawak. Penolong kanan di unit penolong pengarah di unit sukan di JPNS lah, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. So itu salah seorang yang bekas pelajar di Simpang Kuda yang pernah dihasilkan oleh Cikgu Encin di sana lah. Dan banyak lagi lah, ramai lagi, macam Mark Mary Brooklyn pun ada juga bekas player di sana juga. Kemudian dia terhenti seketika sebab tidak ada jurulatih yang meneruskan sukan hoki itu. Dia terhenti seketika, kemudian sehinggalah tahun 2025 iaitu saya pindah ke Simpang Kuda lah, daripada SK Tembawang saya berpindah ke Simpang Kuda. Kemudian saya wujudkan kembali hoki sebab passion saya dalam hoki. Dan di sebelum sekolah-sekolah sebelum ni pun saya bawa hoki. So bila saya pindah ke sana, saya wujudkan kembali sukan hoki. Pertama sekali saya buat, saya wujudkan satu program, yaitu program pembangunan sukan hoki untuk pelajar-pelajar asrama. Sebenarnya mula-mula sekali untuk pelajar asrama, sebab bila kita, saya datang dekat sana, saya tengok pelajar asrama kurang aktiviti dia di sekitar petang, selepas belajar petang mereka kurang aktiviti. So saya wujudkan program ini supaya ada ada aktiviti untuk mengisi masa lapang mereka daripada pukul 3 setuju sampai pukul 5:30 untuk masa riadah pelajar-pelajar asrama lah. So setiap hari kami training dah pukul 3 sampai lah pukul 5:30. Kemudian program-program yang saya kami buat ini, program pembangunan sukan hoki di Simpang Kuda ini juga mendapat apa ni sokongan penuh daripada pihak PPD Bau dan juga pihak JPN Negeri Sarawak lah. Kemudian kami telah memohon dana daripada JPN Negeri Sarawak untuk peruntukan pembelian peralatan hoki, sebab dah terlalu lama barang-barang hoki di Simpang Kuda dah uzur. Kemudian diluluskan oleh JPNS dan pihak PPD Bau. Terima kasihlah kepada JPNS dan PPD Bau. Okey, begitulah kisah dia bermulanya sukan hoki di Simpang Kuda.
0: Jadi nampaknya cikgu dah dua buah sekolah di kawasan Bidayuh lah. Dan sekarang ni pun berkahwin dengan orang dari kampung Serikin juga, iaitu orang Bidayuh. Jadi bagaimana dengan penguasaan bahasa dalam bahasa Bidayuh, cikgu?
2: Bahasa dia dengar boleh, dengar boleh, boleh faham. Nak bercakap tu sebab dia, saya dulu daripada Pedawan, dengar daripada Pedawan, lepas tu pergi ke Jugan, dengar daripada Jugan, kemudian pergi ke, dia bercampur-campur. Bila jadi bila saya nak mengeluarkan apa, nak sindar, sindar dia macam tidak sampai-sampai dekat lidah, tapi dengar tu faham.
0: Jadi bagaimana dengan bahasa ibunda, bahasa Kadazan?
2: Kadazan, oh, hampir lupa. Tapi boleh, boleh, tak ada masalah.
0: Masih tak ada masalah. Okey, Cikgu Salim, ingat mau kurus awak di sekolah Simpang Kuda?
3: Sebenarnya aku lebih kurang iyo ke. Aku mulut ke Simpang Kuda dalam masa, okay, masa dalam masa berdi salah kurang lebih kurang 2 sewa lebih ke. Ya pun 2 sewa kata silap 2 sewa. Jadi start kembalinya hoki ti dari Simpang Kuda, start 2 sewa lah.
0: Start 2 sewa lah.
3: Ya, sebenarnya kalau mau teban mau kudu-kudu sudah sesi pertandingan sebelum-sebelum ti, tapi ya lah kalau gitu yang pendedahan dulu nak pun yang sebelum ti dah pergi ke sekolah menengah. So aku memang soalnya nang dah genang sekian kosong lah dah hoki tu dah. Sebab aku pernah genang dah cikgu cikgu Libek yang pernah mengajar hoki di SMK Lake, tapi time dah aku hanya pemain lah, pemain yang tak ingat dah lama sewa-sewa sini-sini yang betul.
0: Masa no wakil sekolah ke?
3: SMK Lake. SMK Lake sejak yang ada masa nomor disalah aku lah cikgu Libek yang bawa. Jadi apabila aku mulut ke Simpang Kuda, diok saya aku adalah PPM Pra, tak kena tolong Pra. Sebenarnya aku PPM asrama, tapi membantu sekejap dang Pra, and then adin aku paling full time dang asrama lah, sebab PPM Pra mogi. So apabila yang mulut kena yang mau teban hoki, aku mula-mula kosong lah, akhirnya kosong lah. So aku susul belajar yang teban, aku teban nak kapot. Jadi nak okay, bincangin waktu liat dana atau naik aktiviti main hoki lah, semua di main hoki, main gak ada sukan di pokok, memang latihan kok memang berterusan dia bilang umi senang nak dapat dia pukul talu dan pukul limau dan memang latihan gak lah.
0: Tadi ada nang cikgu tu dah kosong nanti ya sebab ingin tahun pemain hoki
3: aku
0: hoki kosong nama ya
3: maksudnya meskatui
0: kira mau komut lah
3: ya mau komut dan di denangnya PC ke setakat slap mupuk pernah undang-undang kan aku mau pegawai dia mau berubah, jadi aku anggap neng kosong lah, aku start cari lagi, aku belajar lagi saya.
0: Roti ya hoki ti you start ya mesti lagi guru dan minat dan aninya nang ngin latihan hoki nudu barang sekolah ada roti ya
3: yo yo Hoki itu bukan kadanya main ball, yo satu sukannya agak ekstrim sebenarnya. Dia pakai koyu, and then buah memang liang. Jadi apabila benda nama berbahaya sebenarnya, kebanyakan kau ingin mula-mula start, aku pun lisa-lisa gitu dulu. Tapi ya tanenang mak tolu, and then atau subah slow and steady start, so nak kupat nanti atau nene-nene. Jadi nato ingin gak dah masanya sama waktu keselamatan nanti ya. Jadi so far no gadin aku mau pernah berminat ke dodang hoki itu
0: lah. Pari lagi lah
3: jagi. Pari lagi semua ya tuh. Oke ya.
0: Oke, jadi karena balad muti lah, balad anak-anak sekolah muti. Yo, agi kaya yang balad muti kira grup dos bunga saya kah waktu itu pun selepas dengan dua pari lagi start sukan hoki di sekolah SK Simpangkudat ya.
3: Kau tak dengan aku tia lah kau bawa start bang hoki itu baru sewa, maksudnya itu adalah base yang kedua kau ih
0: base kedua
3: base de sewa sodia nama di kesekolah menengah dah lagi gede pagu ke ada yang mau kau salah tuduh sekolah menengah lah SMK Paku ada kids jurulatih ya coach kid
2: coach kid
3: nah Catherine bekas
2: bekas player Malaysia.
3: Oh, player Malaysia guys. Player de Paku
2: Commonwealth.
0: Oh, okay, jadi latih student the main dah hoki te yo so tahap ke tahap perminum ke ataupun pemilimo ke ataupun memang so awal
3: form 3 pembangunan sukan
0: pembangunan sukan
2: 3
0: yang te
2: yang kami start sekarang yang program kami buat sekarang develop sekarang bermula dari budak tahun 3 tapi yang tahun lepas macam mereka ni tahun 5 start tahun 5 dan ada yang tahun lepas mereka tahun 4 sekarang tahun 5. So first base yang paling muda tahun lepas ada dari tahun 2. First base.
0: Artinya
2: sekarang dah tahun 3 tahun ni.
0: Adakah contohnya macam kalau yang dah tahun 2 adakah akan ada lagi pelajar-pelajar yang berminat untuk yang baru ya?
2: Ada.
0: Setiap tahun ada yang baru.
2: Sebab bila kita tengok pelajar ni dia macam sukan yang menggunakan alatan, mereka tengok kita pegang stick, mereka nak tahu apa benda, cikgu kenapa kita perlu pegang ini. So mereka, dari sanalah minat mereka daripada alat tu. Daripada sana. Jadi budak tahun 1 yang tengok budak tahun 2 bermain, dia akan tanya apa yang mereka pegang, apa yang mereka buat cikgu. So bila mereka naik ke tahun 2, mereka join sekali. So macam itulah.
0: Dari situ timbul.
2: So dia berterusan lah macam ini. Dari sebenarnya ini pelajaran berpindah daripada SK Tembawang. So dia pindah ke SK Simpang Kuda mengikut saya. So dia start daripada tahun 2. Sampai sekarang dah tahun 6 dia wakil Sarawak. Jadi berterusan.

0: Dapat ngan introduce dapat ngan asi sekupok ki Prime Kudu. Okay, mau dia asi don.
1: Nama saya McDane Amber.
0: Aha.
1: Nama panggilan saya Amber.
0: Amber. Prime Kudu. Prime Kudu. Darjah berapa? Tahun berapa? Darjah 6. Okay, mau.
2: Aku Mary Bukin. Panggilanku Mary.
0: Aha.
2: Tahun
0: 6.
2: Ya.
0: Mau te bahagian posisi dalam pasukan hoki?
1: Midfield.
0: Okay.
2: Goalkeeper.
0: Mau?
3: Nama saya Carlos Junior. Nama panggilan Junior.
0: Junior.
3: Dan darjah 6.
0: Darjah 6.
3: Posisi dalam permainan hoki midfield kiri.
0: Oh, midfield kiri. Okay. Kira nyama terpaksa agaknya aku dah sindak kidang. Okay, jadi bagaimana pendapat adik-adik semua tentang sukan hoki ini? Okay, mula dengan Amber dulu.
1: Pada pendapat saya tentang hoki ini, semasa saya mula-mula bermain hoki, saya macam rasa takut.
0: Aha.
1: Dan takut dengan bola lah, dengan gugup lah masa-masa semasa mau main.
0: Takut kena bola lah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi lama-lama saya belajar, saya macam best mau main hoki. Macam-macam tak mau lagi tu tinggalkan main hoki. Mau terus-terus macam tu.
0: Jadi dalam posisi sebagai midfield, dia di bahagian mana? Bahagian tengah ataupun di bahagian
1: tengah.
0: Bagian tengah. Jadi biasanya akan terpaksa berdepan dengan striker, striker lah, atau penyerang. Kalau di dalam bola sepak.
4: Lebih kurang.
0: Lebih kurang.
4: Support striker. Kalau hoki dia tak panggil striker, dia panggil forward.
0: Forward. Okay. Satu perkataan baru yang kita belajar pada hari ini. Mungkin nanti kita akan belajar teknik-teknik dalam sukan hoki sebab ya nanti ya hoki slap, hoki depaneri, bogor lagi. Terma dia pakai dalam sukan hoki itu. Okay, jadi Mary. Okay, Mary. Waktu mau pernah lagi minat mu dalam sukan hoki itu?
2: Minatku dalam sukan hoki itu, yore so sino kure. Katik no ane ne kocku sokong aku dah ku sua no kumu no pernah minat tu jadi kau keeper. Walaupun nyamuno slap aku ke, ane ke, aku pandai tolu.
0: Ani ada mau pandai ane jadi goalkeeper main, sedangkan pokok posisi rebukan.
2: Bagi ku goalkeeper no, senang sih le.
0: Relax lah sebab nyerokan main buka doh kata kan ni mau jaga gol. Yeah. Oh, okay. Posisi junior
3: midfield kiri.
0: Jadi bagaimana pandai boleh ada minat dalam sukan hoki ni?
3: Saya berminat main hoki semasa saya masih tahun 2 di kenalkan oleh bapak saya sukan hoki.
0: Bapak pun pemain hoki ya?
3: Ya.
0: Okay. Cikgu.
4: Surprise. Bila bapak ni.
0: Jadi terbongkar rahsia. Okay, bapaknya sebelah ni lah. Ayah bingung je.
4: Sinok.
0: Ya. Okay. Bagaimana dengan takut bola juga? Tidak.
3: Saya mula-mula dia takut juga. Mau main hoki, tengok bola dia keras. Tetapi lama-kelamaan pandai tidak takut balik dengan bola tu kerana ada pelindung kaki. Masuk pakai kasut. Masuk ada kayu. Lepas tu bola tu kalau kita sudah memang betul-betul dah dapat main, dia punya bola tu tidak semudah tu kena kaki lah. Sebab kita punya kayu boleh tahan bola tu.
0: Okay, jadi pada mula-mula lah, mula-mula dengan bermain hoki, bagaimana perasaan lah, maksud saya untuk mempertahankan bola tersebut supaya tidak dirampas oleh pemain lawan, ada takutkah ataupun apa?
3: Takut
0: takut.
5: Confident.
0: Confident lah dengan confident dengan kayu hoki tu boleh tolong mengawal bola. Okay. Bagus, sebab saya sendiri pun tak pernah main hoki. Okay, jadi inilah atau ngajit pengalaman pada sudi-sudi atau titik pasal main hoki itu. Cukup dan betul sebab pilih talung itu mau berpilih saat wakil Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sarawak di ke peringkat kebangsaan saat ngalun tim Sarawak lah saat main dan peringkat nah cukup dan bergantung bagi pelajar di peringkat sekolah rendah. Okey, jadi cikgu nak tanya lagi tentang persiapan lah pemain-pemain yang tiga orang ni untuk ke Kuala Lumpur. Apakah persiapan yang telah dibuat sekarang?
4: Persiapan untuk pergi ke Kuala Lumpur tu sebenarnya mereka bertiga ni di bawah apa pengurusan pasukan Sarawak MSS Negeri Sarawak. So dia ada jurulatih head coach dia yang perempuan dia Cikgu Yoges, head coach dia Cikgu Yoges, kemudian dari SK Tembawang. Tim yang saya tinggalkan dulu pergi ke Simpang Kuda, coach dia mereka ni untuk bawa ke KKL lah. Head coach dia yang lelaki Encik Kusairi. Dan mereka ni di bawah program yang disusun oleh head coach tu tadi lah. Latihan intensif dia di Stadium Petrajaya, Stadium Hoki Petrajaya, dan mereka akan bermalam di College Tengku Haji Bujang. So dari susunan jadual mereka memang bermula 19 hari bulan lah, 19 hari bulan ni. Tapi dari pihak sekolah di peringkat sekolah kami memang setiap hari training lah daripada pukul 3 sampai pukul 5.30 untuk stamina mereka, untuk tajamkan lagi skill mereka. Kemudian untuk Mary Brooklyn dia bersama dengan coach Salim, coach keeper di sekolah. So Encik Salim memang sepenuhnya dengan Mary lah. So saya dengan mereka dua ni, so kita bagi mereka simulasi game, kemudian kita jaga pemakanan mereka sebab mereka ni bertiga ni asrama. So kita akan sentiasa bagi mereka ni sehat lah, sehat, fit untuk persediaan seterusnya pergi ke latihan pusat di Petrajaya, Kuching. Dan juga stamina mereka cukup lah, tapi macam sekarang ni kita pun tahu cuaca
0: ya, dan cuaca yang tidak mengizinkan
4: kita berkeliling baru keluar daripada jabatan Kementerian KPM tentang indeks kualiti udara tu. So mereka ni training dalam dewan. Mereka training dalam dewan. Lepas tu yang untuk 19 hari bulan ni mungkin kita tunggulah, tunggu macam mana. Harap cuaca ni
0: iyalah bertambah baik.
4: Bertambah baiklah.
5: Mungkin bagus.
4: Mungkin bagus.
0: Okey, jadi lupa tanya tadi sebab kita bercakap mengenai sukan hoki di sekolah SK Simpang Kuda. Okey, jadi berapa orang pemain untuk sekolah Simpang Kuda?
4: Kalau setakat ni dalam program yang kami buat tu ada 40 orang.
0: 40 orang.
4: Ada 40 orang. Tapi dia berperingkat-peringkat lah. Ada yang under 10, ada yang under 11, ada yang under 12. So yang under 10 tu yang tahun 2, tahun 3, yang under 11 budak tahun 5, yang under 12 budak tahun 6 lah. So semuanya ada 40 orang dan kebanyakannya pelajar asrama.
0: Pelajar asrama lah.
4: Ada juga beberapa pelajar harian lah. Dulu tahun sebelum tahun lepas kami berada bersama dengan program NSDP, National Hockey Development Program. Kemudian tahun ni mungkin ada perubahan daripada sistem NSDP. Nah, NSDP pergi ke sekolah menengah dan tidak ada lagi di sekolah rendah lah. So kalau yang sebelum ni tahun lepas lah player kami sebanyak 38 dan bertambah jadi 40 tahun ni lah.
0: Bilangan jurulatih di sekolah SK Simpang Kuda berapa orang? Dua orang sih ya?
4: Kalau ikutkan dia ada GB sekali, GB tiga sekali. Orang, tiga GB orang. Johnny, lepas tu Encik Salim, untuk keeper Encik Salim, lepas tu saya. Dan kadang-kadang jika ada kelapangan, ada juga ibu bapa yang membantu kami, macam Encik Mustiben, bapa kepada pelajar lah, Encik Mustiben ada bantu kami. Kadang ada juga Coach Kat daripada SMK Paku datang bantu kami. Tapi yang memang tetap di sana kami dua lah. So okay. Sebab mereka ni SK Simpang Kuda adalah feeder school untuk SMK Paku, dan satu-satunya sekolah di Sarawak yang ada padang hoki, astrotop hoki, SMK Paku. So mereka ni semua akan pergi ke SMK Paku. Jadi banyak disupport oleh SMK Paku lah program kami.
0: Artinya program pembimbingan ataupun melahirkan pemain-pemain hoki bermula daripada sekolah Simpang Kuda.
4: Ya, Simpang. Jadi, ada juga satu sekolah SK Serumbuk. Ada juga SK Serumbuk, dia pun akan ke SMK Paku lah. Bukan hanya kami.
0: Ada tapi pun ada juga pasukan tim hokinya lah.
4: Ada SK Serumbuk.
0: Okey. Okey, jadi menyebut tentang program pembangunan sukan hoki di sekolah SK Simpang Simpang Kuda ni, adakah diadakan pertandingan-pertandingan antara sekolah sebelum ni?
4: Ada. Macam kita di Kuching ni, dia tidak ada di peringkat daerah, dia terus ke peringkat bahagian. Dia direct ke peringkat bahagian. Contoh daripada Pedawan hantar terus sekolah dia, daripada Bau. Yang macam tahun ni penglibatan daripada Bau adalah, kalau tak silap saya, tujuh buah sekolah yang teramai lah, daripada Bau. Lepas tu daripada Kuching ada dua buah sekolah, daripada Lunduk ada satu buah sekolah. SK Selampit ada bertahun-tahun tidak ada, tiba-tiba ada SK Selampit. SK Selampit, kemudian di Pedawan daripada St. Giles, daripada St. Giles di macam itulah, terus ke peringkat bahagian Kuching.
0: Jadi maksudnya sukan hoki ni dia lebih standard daripada bola sepak lah, sebab bola sepak dia ada di bahagian daerah. Dia terus ke bahagian Kuching. Cukup menarik mengenai sukan hoki ni sebenarnya. Tetapi macam disebutkan tadilah tentang aspek keselamatan, kadang-kadang kita tak tahu kayu hoki ni kalau dilibas-libas-libas untuk ambil bola, terkena kaki ke apakah, walaupun ada guard pun kadang-kadang boleh kecederaan juga. Jadi pernah berlaku kah tentang kecederaan ni yang melimpa pelajar?
4: Kalau kecederaan tu mana-mana pun memang pernah. Tapi biasa. Di Simpang Kuda pernah beberapa kali, tapi itu tidak mematahkan semangat lah dengan pelajar-pelajar tu yang terkena bola. Kadang-kadang
5: lebih kepada lebam lah.
4: Lebih kepada lebam-lebam lah.
5: Tak ada yang patah lah, so far tak ada yang patah.
4: Tak ada yang cedera teruk lah. Cuma sebab tu kita dalam sukan hoki kita kena sentiasa fokus. Dia tak macam bola sepak. Kalau bola sepak kena pun bola tu lembut, ini keras. Jadi kita kena sentiasa fokus. So itulah yang paling penting sekali dalam hoki.

0: Okey, aku nak tanya kepada pelajar kita lah. Siapa inspirasi ataupun yang jadi ikon dalam bidang sukan?
1: Inspirasi saya ialah dari Cikgu Carlos juga. Karena dia mengajar saya dari yang tak pandai jadi pandai macam tu.

0: Lepas tu masa saya tahun 5, saya berkenal dengan Cikgu Salim, bos kami dekat Simpang Kuda. Lepas tu semasa saya main hoki, saya juga dapat mengenali itu senior-senior hoki saya yang lebih berbakat daripada saya, yang saya minat di SMK Paku.
1: Jadi tak sabar lagi lah nak pergi SMK Paku untuk join bareng sini-sini ya. Okey cikgu, kita lihat bahawa sesi latihan untuk pelajar dan pemain-pemain hoki SK Simpang Kuda ni, adakah dia menjadi beban sebab pagi mereka dah belajar, lepas tu mungkin ada buat kerja rumah, belajar lagi, adakah ia menjadi satu beban kepada pelajar?
2: Bagi saya, kalau kita fikir pasal beban, rasanya tidak lah. Sebab mereka daripada pagi belajar, kemudian selepas pukul 1 mereka balik ke asrama, lepas tu rehat, kemudian pukul 2 mereka start belajar, belajar siapkan kerja rumah sampailah pukul 3.30, dan pukul 3.30 baru mereka start dengan hoki riadah. Sepatutnya masa riadah. Sebelum ni masa riadah lah. Jadi bila saya sampai ke Simpang Kuda, saya tukarkan kepada latihan hoki. Latihan hoki kami tidaklah selalunya setiap hari dia ada latihan intensif yang membebankan. Dia ada peringkat-peringkat ya. Ada masa dia latihan tu relax hanya untuk macam kita buat tajamkan skill untuk menggelecek, dribbling dalam dribbling, kita dribbling, Indian dribble, close dribble dengan loose dribble, itu saja dalam sehari itu, memang tidak itulah. Kemudian bila dia dekat-dekat dengan tournament, barulah latihan intensif tu bermula. Kemudian rasanya tidak membebankan lah.
1: Tidak membebankan lah. Cuma latihan tu adakah diadakan contohnya macam hujung tahun, sebab hujung tahun kita tahu ada ujian semua, macam mana tu, atau kan jadual tu?
2: Kalau dekat-dekat dengan ujian, kita slow down lah. Kita slow down, bagi peluang dengan pelajar. Mungkin kita awal sikit, habis daripada pukul 3.30, kita habis pukul 4.30 contoh lah. Bagi peluang pelajar rehat awal, lepas tu balik ke asrama. Sebab waktu malam mereka akan ada masa untuk belajar. Untuk asrama lah, malam mereka ada masa untuk belajar daripada pukul 7 sampai pukul 8.30, kadang-kadang sampai pukul 9. Mereka belajar untuk persiapan exam mereka lah.
1: Okay, jadi tahniah kerana 3 orang pelajar daripada SK Simpang Kuda terpilih untuk mewakili MSS Sarawak ke peringkat kebangsaan, dan harap maju jaya lah kepada semua. Okay, harapan cikgu lah untuk ketiga-tiga pelajar kita ni yang akan ke Kuala Lumpur.
2: Harapan saya untuk tim MSS Negeri Sarawak, kita mestilah mau supaya tim ini dapat bagi saingan, bagi saingan di peringkat kebangsaan dengan tim-tim lain. Ada perubahan daripada sistem kejurulatihan, ada perubahan daripada taktikal bermain, dan yalah, itu yang kita haraplah. Untuk saya, mereka, terutama mereka bertiga ni, saya harap mereka dapat itulah menimba pengalaman. Menang ataupun kalah itu biasalah, kalau menang bonus.
1: Yang penting pengalaman.
2: Yang penting pengalaman. So harap mereka bertiga dapat menimba ilmu, menimba pengalaman, dan membina karakter mereka di peringkat kebangsaan lah, supaya mereka tahu macam mana. Sebab kita di Sarawak ni dia kurang tournament. Mereka di Semenanjung hampir setiap minggu ada tournament. Jadi cara mereka bermain lebih laju, cara mereka apa tu, taktikal mereka lebih bagus, stamina mereka lebih tu. Dan kita, saya harap mereka bertiga ni dapat lihat dan ambil pengalaman untuk pergi lebih maju lagi lah, lebih jauh lagi dalam bidang hoki.
1: Okay, Cikgu Salim, ada harapan kan?
3: Kadangnya ada, bukan kadang ada nangis. Harapan aku lah untuk mereka taluti, harap mereka boleh teban pali pengalaman dan lebih paguh lah. Mungkin gayanya dan main yang dapat cerita atau sudi-sudi ada sekolah. Jadi ke kiri lah, sebab ke dua sudah dapat kredit ke dapat.

0: Tadi. So untuk tim Sarawak, aku harap yang mau jaya lah. Sekurang-kurang ingin saingan tuduknya ada Semenanjung dia kada nang iyo teh sebab sukan hoki ti di Sarawak community agak isok alus sekian famous bah. So kada main bola dekat masusuknya puan jadi hoki di Sarawak ti agak kurang community-nya sisit. That's why koi hanya tarik ke terus kebahagiaan ya bukan daerah sebab daerah di buka sekolah di dapat bertanding mah. So yang setahu koi dan hoki ti untuk di Sarawak adin yo ya, ginai pertandingan 5S, US, semung di S, semung di sebelah lah, semung di sebelah kadangnya sama kadang main bol dan gili mau sebelah, you know, yang selalu ke Indonesia lah, tapi nol deh harapan kita dah nyamuti, harap nyamuti dapat kop doh tim Sarawak, teman paling experience, sama-sama kongsi di sekolah lah.
1: Ya. Baru sedih. Jadi bagaimana perasaan akan berangkat ke Kuala Lumpur mewakili Sarawak? Bagaimana perasaan?
0: Nervous kah?
1: Nervous kah? Seronok kah?
2: Macam takut, gugup betul. Tapi tambah dengan bahagia tentu. Teruja juga lah.
1: Teruja juga dapat naik kapal terbang lah. Okay, Mary?
3: Seronok juga lah dapat ikut wakil MSS Sarawak juga.
1: Boleh cerita dengan orang kampung. Wah, GKL. Okay, Junya.
4: Bagus juga rasa ada. Ada rasa bahagia, rasa bangga kena mewakili sekolah pergi ke Kuala Lumpur.
1: Mewakili Sarawak. Okay, jadi no lah temu krakal dua bara guru, bara coach, dua bara pemain. So SK Simpang Kuda, walaupun adonan Simpang Kuda Pak Doi Kuda ada no nyanang selalu ku sekian di pengembara tu ini sebab ya adon Simpang Kuda itu tanya lah tu dua bara sudi-sudi itu dua harap bara demuti odi ke Kuala Lumpur tia habis sama dua pasukan majlis sukan sekolah Sarawak di tanding di takah dua lebih bergantung bara demuti harap toban pengalaman pali dek kira kau nang cikgu Karolus tia yang nang dek kira monang ataupun arah yang penting ia hoge pengalaman seorang main di takah paling bergantung lah dan karya Brother Mutik sebagai pemain hoki di sekolah rendah jadi harap Brother Mutik berjaya selepas titik. Ok, jadi aku Rahan dan juga terima kasih ini kesedua lagi untuk para tetamu tu dalam program podcast Jangupi dan pagi tinama perkusi rata pengalaman dua cerita pasal sukan hoki di SK Simpang Kuda. Terima kasih untuk semua ingat terima poyak bersama rohku dan orang nanti.
0: Terima kasih.
1: Okay, jadi berapa lagi dan minggu baru bersama dua tetamu Debokon lagi Krakal Perkara Debokon kah Nongino. Aku juga terima kasih Nudus Sengan di mana aku di Facebook Watanaga Ngojit di Radio YFM. Bye bye Nudus Sengan.
5: Okay, dan mati kita bersama Semangat Ping podcast Cak Ngopi de mesnusun dengan peluah beda Josh Martin ya, dengan nama kembet program ti dapat lagi tengah ping na anu dengan jam de sama minggu bau.

Okay, terima kasih ni semua. Bila kita ada setiap bersama ada berpagi tidak berpengisi segmen Yin dengan Diaren. Kira-kira ini jam lagi lebih masuk ni jam ya. Kita bersama dah berpengisi Yin dengan Diaren. Terima kasih ni semua. Bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Baiklah, bagi kita ada keping minan RTM Klik dengan bala kita pun boleh keping minan Facebook The YFM Bidia RTM Kuching ya. Baiklah, selamat berpagi ke dengan kita ada di bersama kita berpagi ti Landi Lambit Nenek Fila ada bersama kita Paul Sekin pun ada bersama kita ucap selamat berpagi. Dan benar anu ti terang dengan peres jerebu anu ami de kawasan Timbede berpagi ti. Yang masih lagi Jiho Mitoi pun ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Dan benar sunyi yang ada pun ada berpagi ti kuana nyuka komen lagu masu Embu Choi dia mati dengar apa mata hibur keping lagu dia berpagi ti. Okey, masih lagi dah ada bersama kita berpagi ti Christopher Muni ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih, harap Trusten selalu main lagu pagu-pagu berpagi ti ngibur ambil dan nuruk nuruk berpagi ti ya. Selamat nuruk nak bala kita ada pecindra nuruk. Tapi kali ada bila kita ada pengiri Nuruk Damah Saitina. Selamat berhibur. Tengok kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Tengok kita keping Radio YFMB dia. Okay, masa lagi Wilda Lowes ada bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi. Masa lagi ada bersama kita berpagi. Ting Martha Dev Undar ada bersama kita ucap selamat berpagi. Tuduk peminat setia YFM dia, Persatuan Peminat Seni Music Day Kuching, nga geng-geng awal, kuana selamat bidapud, masu ada pena, masu pedawan, ya. Terima kasih nak Martha, Dev Undar, sudah so, bersama kita berpagi ti. Ini pun bagi kita ada gago bitanek, de berpagi ti, selamat bitanek. Wang tibu kita rantakan ramin, periksa kita tanya, keadaan petak penanda kita, binkaran kamar kita nutup Swiss na. Kali jaga berpagi je ada bila kita menenek sungkoi ya. Ada cek kita tayu priu-priu karan. Selagi gas kita pun perlu kita ngecek na. Supaya kita tagan ramai kita berpagi ti ya. Di kali ada bila kita ada rangan tut anak mohon sekolah darangan nu. Ada darah rangan mit anak. Mari sekolah darang anu ti. Pak jaga mohon ya deh bila kita ada ngomit peluang beri barang taya supaya ngomit anak darang anu ya. Menipan selamat tengah atur tugas kita ada sekambuh na de anu ti. Terima kasih lagi setia bersama pengisi segmen Yin dengan Diaren.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau birami 9 Muay Birami 2026.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: Okay, sama-sama kita tanya jalur gemilang ya. Ada Jawi Remin kita, boleh kita pun bulan kudok nada opis. Boleh kita pun bulan kudok nada motor kita ya. Tanda kita hormat, tanda kita sayang negara kita Malaysia berada dengan buruan kebangsaan. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama berupa giti. Baik nak bagi bila kita ada kawasan Kuching, dia dapat keping mina frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian, dapat keping mina frekuensi ni 07.7 MHz ya. Lagi tinggal-tinggal pula kita ada dengan keping minan RTM Klik, ada dengan keping minan Facebook The YFM Belia. Terima kasih pindik bersama ada berpagi ti. Okay, Angelia Ensidor ada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat san-san DJ, selamat berkonti kawan. Terima kasih. Salam so bung begag mambong menuju nek baladingan pendengar setia YFM Belia. Dikidiki doa Atika Ati, kuan harap sihat dan ceria selalu. Terima kasih untuk Angelia Ensidor. Ya. Masa lagi Veronica Seth ada bersama kita berpagi ti, pengucap selamat berpagi. Dek Baradingan, Madistua, Samba, Sikit Sudir di Kampung Seratau, Kampung Singai, Kampung Beratan. Harap sihat dan senang selalu kuan ada berpagi ti. Okay, menu darah nanti kuana ratak campur dengan pengak sup siok campur tempuyak. Simple saja kuana. Okay, masa lagi Richard Linggan pada dia bersama kita berpagi ting, ucap selamat berpagi. Salam mesu JB. Menang mendok nanti de skudai kuana. Salam na semua ping-ping YFM dia de kenal adep na. Okay, rendam-rendam mendo de JB kuana. Terima kasih ni Richard Linggan ya. Okay, masa lagi Landi Lamit Nenek Fila penada bersama kita ada berpagi ti nuju salam na ke Barama di Spingoma. Ada Baradingan ada ngoji radio pagi ti. Selagi ada During Kubes, Jikin, Lili, Sinda Leno, Sinda Denny, Sinda Ayang Boy. Selagi ada ke Rina Tambi, Angelia Ensidor, Baya Bara Sike, na kuana. Selagi ada fan club semua Glenas. Selagi Bara Geng-Geng Awah. Dengan semua pengoji setia YFM dia kuana. Terima kasih dengan selamat bertugas. Terima kasih Nek Landit Lamit Nenek Fila tadi bersama kita berpagi ti ya. Okay, masa lagi Nur Azira pun sekunci menu nada nerangan noti. Yang mana kacang bendi goreng, telur, ikan gembong goreng dengan sup kejap siok saja kuana. Selamat menjamu selera. Simple saja menu dan nerangan noti kuana. Okay, apa ni pun selamat bitanek bagi bila kita ada pejendera bitanek. Selamat nyedia pimaan kita ada nerangan uti. Bikali ada, bila kita ada pejen bersama, pengisi Ian dengan Di Aren, pejen sempat bersama. Terima kasih pindi bersama berpagi ti. Ya, kita ada bersama, nek pukul semeng dua nerangan uti.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut bagi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada Steve Zama berbagi TV ngisi Ian dengan Diaren. Berbagi anu taruh de anu ti sempre anu permahi 2026. Okay, kan kita tebuk report gaya anu de anu ti sempre anu permahi 2026. Kerandu de berbagi ti kerandu pagu ya kain ucen de bintulu kapit meri muka sarike sibu limbang. Dengan lagi ada jerebu berlaku de Seriaman, Betong, Kuching, Semerahan, Serian. Ya. Bisa lagi de Lama Tanuti, Ribut Pitih, Jangkara berlaku de Kudu, Kudu Tempat, de Miri dengan Limbang. Ya. De Tempat Beken, Pagu, minat de Sinca Jerebu berlaku de Seriaman, Betong, Kuching, Semerahan dengan Serian. Ya, Wang Lama Tanuti. Memenipan suhu Tanuti, 24 de ke taruh 24 derjah Celsius ya, sen suhu pimeres de anuti ya, 24 nak taruh 24 derajat Celsius. Mari sama-sama kita jaga penyihat kita melangan do. Sama-sama kita ngatur tugas kita ada sekambuh na de anuti. Andai kita tayu sebaya kita nyelung kereca kita de rimpas narang ti mati. Tapi kali ada de mesediara maandranu. Selamat Ma'an Ranu. Selamat mengenai taya. Ya, pemohon taya. Kerja tiba kita taya. Ya, sebab kita ngatur tugas kita rimpas nerang ti mati. Di kali bila kita ada masa tina Gagora Nuruk Padi. Penyirih bila kita ada nuti. Ya. Menipun selamat berhibur. Selamat keping YFM dia. Baik nak bagi kita ada kuasa serian. Dan pengkeping minum frekuensi ni kusung ini penicu megahertz.

dengan Jam Meeting dengan kita pukul 9:30 pagi ya. Dan mari kita bibur bersama dengan Ambrose and Ku Teris Asengku ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada saya bersama berpagi ti pengisi Yen dengan Tiara ni. Mari pengarah bila kita ada nginang kasung, ada nginang singau. Sentiasa kita komit langkah, berjaga-jaga ya. Sekiranya kita ada dog kuut kasung atau dog kayas kasung atau kayas singau atau ada dog umuan raya kasung, ya segera kita ngepok na minan umuan da berasi kenuhai na semengrima minat ripas en bila kita perlu ngacung hospital da senek ya, supaya bila kita boleh nerima pimpuri da lebih arus. Jadi masuk langkah tina kita pejoho masuk kandam de teban beda rabies ya. Ini masuk kandam de bahaya dek penyihat bala kita ya, sama-sama kita ambil langkah bijak-jaga dengan nampak kita sebarang maga jalu-jalu sangka dek kita puan masopi asal usul nah. Okay, sama-sama kita jaga penyelamat bilangan tu baik nah bagi bila kita ada masa tina daerah Gembitanak mari sekolah Darangandu. Sentiasa kita jaga penyelamat dia ya, wang timpuh kita parking motor kita ada bangi-bangi jaran. Dengan sentiasa kita pasti motor kita kai ngampeng pimpinan motor ada beken ya. Sentiasa kita jaga penyelamat. Ada kita mesti lagi penyelamat ini ada beken ya. Terima kasih minta bersama berpagi ti baik nak bagi kita ada gago Bitanak. Selamat bitana gago the office the masa itina selamat behibur nak pukul 9:02 narang nuti.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang ngidak no fot yang meninggal handphone nanti, no, meninggal main game nih.

0: dia pandai tiwas, pandai si Eno ni. Atis pengumba guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone ke sekolah. Pakai wadi di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumba mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu pandai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah. Handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Okay, terima kasih ni semua bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi Ian dengan Diaran ya. Kamu ni pun dah berpagi di suka kus kunci dengan bila kita ya. Senceh indeks pencemaran udara IPU ada 5 kawasan di Sarawak ngerikod bacaan IPU kai sihat ya kai pagu setakat pukul mahi berpagi cina. Saya cek de serian ngerikod bacaan de paling dah tu 105.6. Okay, ngaja sistem pengurusan indeks pencemaran udara serian betagi ngerikod bacaan IPU kai pagu saya cek wang anunya nuna wang stesen mantau de IPD serian ngerikod bacaan 104 pukul 5 lama tendu. Jadi 4 lagi kawasan de ngerikod IPU de kai pagu de berpagi ti Senceh de Kuching 154, Semerahan 100 Mentaro, Seraman 152 dengan Mukah 106 ya. Okay, bagi kawasan-kawasan de beken Senceh de Limbang ILP Miri, Miri, Samalaju, Bintulu, Kapit, Sibu dengan Sarike. Gerikod IPU sedang sederhana ya, sedang-sedang. Senceh Anca 6 Perutaru, Nek 6 Perutaru, Nek Prii Perurima. Dengan tahkah IPU de kategori rimah de pagu senceh IPU kosong nek rimah puru sedang-sedang IPU rimah pruni nek 100 IPU kai pagu senceh 100 ini nek 200 dengan de paling bahaya nah lebih masuk taruh 100 ya IPU. Semakin naik cekedek ke report berkait dengan IPU de seluruh negeri Sarawak ya bagi de anuti setakat pukul mahi berpagi cina. Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi Ian dengan Diaran. Selamat maan bagi bila kita ada bitagi ramaan Rangandu. Kali nama saya Tina ada de Ranu Chu de Bandarai Kuching, ada Pawan de Bandarai Kuching, daerah Bibiri Barang, daerah Brown. Macam-macam program kita ada renatur bila kita ini pun ngarep ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu ya. Kita bisa lagu-lagu hibur kita ada YFMD ya, RTM Kuching.

Okay, kira-kira 5 minit lagi kita habis sama ada berupa lagi tidak habis pengisi segmen dengan Diaren ya. Oh, ni pun terima kasih pini bersama. Baik, nak bagi kita ada Johor Masa Bumi Kenyalang The Keping Minan RTM Klik. Yang lagi bagi kita ada kawasan Kuching dapat Keping Minan Frekuensi ni 06.8 MHz ya. Baik, dengan saya ketiga bersama ada berupa lagi tidak habis pengisi segmen dengan Diaren. Sumpri Nuburamahi 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani, selamat Narangandu, selamat bertingkah nesmong pengkaping YFM dia RTM Kuching.

0: Begitu hari Radio Malaysia. Sayang, sayang.
1: Dilarang luan hadapan puji dah Radio Malaysia saya.
2: Iya saya puji dan saya pahabung kuat. Tak lama kelarah tam belak do tolak ane beluak minggu jam nak. Tak lama kelarah tam, tak lama bulan dan saya ane. Bulan kebangsaan energi bulan lang ngata ke lebak lana program-program malang ana dalam awan telok aku ingiu tak mana hangan telok lang apa ana pukul apa dalam hari tam. Saya puji saya pahabung tak lama saya menenglarah ngeladin hapan mana pukul ala peladua berada tangga pukul ala telok lebi aku usun kongri tam tak lama kesut ala guna ala program telok pahamud dahok men RTM miri mambil telok kayan doni. Ya mana alasan dan telok hari yang berada ni telok jangan mana alasan jangan pernah sayu ya enggak nang nadain sayu lagu lagi nanti lah merah.

Alang ku alang guna loh aban pelong kelarah pejirin radio kaya nama Ria FM dalam kelarah tama dua telok ani alang kerita ma pejir dalam kesu tanam program nuna gaman telok lang teh utara dalam Sarawak nuna nampal human telok lang teh beluar dalam Sarawak kejan hadu mana telok lang teh selatan dengan mana telok lang teh pasra Kuching saya kena apa bina apa ana pejirin kami radio kaya nama Ria FM ada pukul berdua aja nang oh pitam pejir yang dah alang kaya pukul jing ado tambang larah jaki aban tam mayang jaka aban da pemo dengah menepuun dengah radio man Kuala Lumpur wana na pokok 25 minit pada dawasan hado na kata dahun na kelak teja dah dah ni ji dah alang malai ji dah alang arapi temo aku nemu tam tak lama konti tak lama kelarah tolong ngado ni Nene kasih kalau nyendang ke live Facebook ke jenun aku live dua ni telah mayang aja ke apa nak pada metok ke leng teh hak kontir yang nene kena lebih ngah pada hari telah dang live pejidin telah ngeruak biasa hado kalau dang online pejidin kami pakai RTM klik kami nama nopo kalau perlu dua belua do atau ngapo kalau 6 lebih putung-putung do kalau dang online radio pejidin kami men RTM miri tunggu telah radio kaya napa mudah. Man telah langat yang pasar Kuching pakai FM telah mamin telah mengkerita dan lo kahat telah ngeriang dahun kayaannya pakai FM G06.G FM G07.G Man antara lima masan hadona kata hadau te jodoh doni dehin na te aktif Facebook radio kayan Miria FM masuk kena mana kelok langit ni leboh ni pihna genta tak lama kelarah peci dehin kami hari radio kayan Miria FM dengan haman na telok bado ni dehin asan hado ha kelok ngeriang dahuna radio kayan kah hinak tu radio kana kelok keriang wi nak men Miria FM kelok dang bara menino dale awan kelok dang ngeriang dahun radio putung-putung jaka. Ya, dua ni dah ngebara meninok kelok ngeriang. Saya kena ya, kena aku jan sebayak pengar kelok bara. Saya ngelarah beladoh.

0: Iya, aku sebaya api dah kena rosiana urai mana telok lim ya. Saya kena mana kelok langit ni lebo peji dah ya ke belak doa ni. Jam nak aku jana sebaya pengah kelok. Saya kena pawin kelok on apa dah ubi mana selunga hari dia telok kaya men arti emiri. Saya belak doa mana hari ni telok payak ding Flossy, TJ, KSB, Derek Usun, Wan Ajang, Taman Agnes, Alice Lupang, Jengo, Retano Ajang ding. San hado na kata hadaho tejo daho ngedane ji daho alang male jan hado lahu menak doanya jauh pidoan edit apa hari ini ya Recha Marikan sayung larah belado mana telok lem. Asan ada WhatsApp Redo kaya anda apa anak kalau pegatang ada nebara dengah anda kosong Gigi telok G saya kosong Gigi patusu anak anak terbuka dah ho nombor WhatsApp Redo kaya anda apa anak telok dengah apa habung ada anak kami putong putong do itam musang dah ho. Yang paling tama terakhir di talam adalah nya nang ate jauh ke layan do tak lama dalam tam hajarun telok ngelarah aku mandong ngadoan ni tak lama min hawang uma bayat pengadah anak so telok uli sekolah lok tak lama kereta itu ke jauh keselamatan kena pedong kita mate hado asan temoh tu buka bertambah dengan kereta dia payah nyili oh boh dia ke boleh betau lapat bihite muto alang ne alang jana kita nang telok. Okey, man telok lim, lebih ini anda ngiyo bahi belarik, dahi nak malam, lebih ini anda ngiyo maaf, do maaf jerebu. Malam ngiyo usan, ha, kuri-kuri apa, langtik talam madalah lirin, dahi negahan kesuk do, yang nama 24 datang 24 darjah Celsius. 20 dah bulan, 24, kita menyenang, kita jokyok layan do jima. Mana jima atang lebih doan baram up kena lisun. Dahin malam an bara do megang dahin kesu gahan kesu do jima an ngiuk mana 24 atau 34 derajat Celsius. 20 ji dah bulan an enggak tak do lima jima an ngiuk usan ha kuri-kuri awal lang tiak talam dalil lirin man lebih tang malam an bara do megang gahan kesu do hina mana 24 atau 34 derajat Celsius. Wana 22 do bulan negak tak do 6 jima nak an ngiuk usan ha kuri-kuri awal talam dalil lirin. Lebih anda ingat bagi belarik ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Hei malam anda ingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Hei negahan kesudah. Hei nama 24 atau 34 derajat Celsius. Anan hei nak kio layan do. Do nama 22 ada bulan. Do minggu. 20 telok do bulan. Jema anda ingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Lebih anda ingat bagi belarik ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Hei malam anda ingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Dahi negahan kesudo. Yang nama 24 datang telok 24 derajat Celsius. Dok ji 24 do bulan saya. Jema anda ingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Lebih aningnya bahi belarik ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Dahin malam aningnya usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin. Dahin negahan ke sukdo. Ia nama 24 atau 34 derajat Celsius. 25 do bulan saya. Jihma aningnya usan ha, kuri-kuri awal alang tak talam madalah lirin. Dahin lebih nak. Anengyo bahui belarik ha kuri-kuri awal yang tak tak lama dalih lirin. Dan malam anengyo usan ha kuri-kuri awal yang tak lama dalih lirin. Dan negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Yang minta melim, nunai tamah peji tak jauh keok layan do. Nahari man lebih ni, hati lebih hadu telok puluh pita nak do bulan saya. Atau ada 25 ada bulan saya kena ada ngak bara menita melim alang teh rehti tak lama dalih teh jo hakyo layando tak lama dalih tam ala tam dang nah di lapat apaan sedia apaan empayan tam teh rehti tak lama dalih
1: program Nain Muai Birami NNB 2026 hak dewan nak namin ada tanggung kimat umat bahan sungai asal layak dari 20 ji atau 20 doang saya 2026 lebaran area alam bahagi lunan bangun tuguanan konsert Nain Muai Birami 2026 artis alangnya pahani kelunan bangun tuguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan.
2: Dahin asalah cik anak tau. Alhamdulillah dah kesapai umur 22 Jumat. Indrian Anya Robot dah kesapai. Pahani kelembangan tuan lahu. Mentam.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Doban Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenado Ji Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Beji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telau Deban Saya 2026 Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengat Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ong Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Ayah Sri tak tahu melaku aku sawi lah kena na jori jangan lang kita ma pejing riang ada hendah ala ngayak belado ni tama pejing riang ada hendah permia tama Sarawak tak jauh dari Sarawak kalang perlu kula langga tu ge tak lama jor ukur bahan ane hendah ada hendah permia tama Sarawak pito kita mahu nak menita anak nyam tabin bayar ni.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, he a shot of Seville. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Seville. Seville
1: kurang.
0: Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

employment opportunities and posts that we cannot fill. Kan nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Zafi. Naraja.

Iya anak ke Sarawak dan ke hamba na tok lemai tamalang teh alam adin hak wang adalah teman hang tok alam telo ngelarah dui jih ma kerana kuriak hak dalih awan telo nerepa u belua malam ke hak dalih awan telo nu dengah mana telo lem ya san hado lebu Facebook radio hak dalih awan telo nerepa u belua malam ke hak dalih awan telo nu dengah mana telo lem ya san hado lebu Facebook radio kaya na Mira FM tumun na tak dah telo ngedani.

0: lang dang anay nyalong jadi lusang manaklona na lang ikama na hadui misa ka ta hadui dah ta jo lusang ka lahu leba na guna hata lamuri pa krane ya anan hena tumun na ta daho ta ma do ani lusang kina ta manhang tlo lang nyuto na kata ha daho ta jo daho ngado ani den sa kena manaklo alang na labo na kata daho ta jo daho ta ma do ani lusang menyenang tak lama kerana hana sukan Selangor 2026 kita menyenang leba long alangkah jo long mejat kenap tami ke mejam tak jo dengar-dengar alang tubuh jarun sukan sukma ni wina melawin pasukan dalai tama Sarawak mejam tok na dengar alang tak bara teguh ya ampayan ani deh nyeten tolong huku dah nak te pabulek mi kembua ani hati yo yo wong ampayan ani deh nyeten tolong huku dah nak pabulek mi kembua kerani ha udang api juara tak lem sukan alang nak minan yo yo wong ngak mana sibu na tok alang tak keseulan na kenangan manis nuti tak lam urip na uyak dang api pingat emas dalam acara lontar tukul wanita menjam tok dahok ibu deh itam pergi yang dua na tuahnya pakitan tam tak tudak na daripada hinang tak tudak na abin dos na bentiti tak taji na ati na dah ibun tam klunan dehi na tuah tam klunan he jantam jam hinok na te anu nan ka menjam tok yo yo wong ani men ampayan ini deh ya tolong huku dah na pablek mi kempuah hak sibu dehi na kerani hak dang api pingat mas men adalah Sarawak ani na men lebak-lebak long anak Sarawak alang ti ngioh sukan sukma hangunan ni ani na ji inspirasi men telok lemhi nak men telok anak-anak Sarawak alang tawin na tak lem sukan alang jenjam hindu apan telok putulah bakat telok
1: program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telau Doban Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Eh, macam tu ke kurin tak dan tak lama lagu nak langku mak sayu lan kalau tak lama kelarah peji din radio kaya na Miri FM sayu peji so pahabung mana kalau lem langai japan kalau ni atang tak lama kelarah tamak doa ni.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunan da nginang, iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men u legah hak pasen. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menu sidang terima barang alang uh enbayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Eh, itu kepala pada tujuh kelunan alang ikan mesang pelupat hitam. Hitam peji tak lama dengah alang ana bara. Alang bara jidoh jadi kedai akaun ana tahan tak lama kes pamoh pebalik kasut. Alang lana ketatih jinun yan. Jinun yan dah pebalik nak bidoh anina. Alang ana nyelamak abin ha jadi kedai akaun. Kedai akaun ni ha nah. Kelunan pakai akaun tam, akaun bank tam, awan dah ngelakar api rigit kelunan. Ala kelunan lang-lan, nah hadiati jan tulah kita kelunan, jan agak takap kelunan lah, retina. Jadi kena telok nah hipun kena palang heriak apaan, taklim data-data bank akaun telok kehalangan telok hipun. Dahin dah kelunan alang dah di publik dalam media sosial kerani lebak kat lang dang ana dah nak lebak kat lang dang ana dah publik. Jadi kena hitam jan mele dohe kenap nyenang te awang-awang dagang kah nun tua tolong ka lang an ai halam media sosial bihitam te ga amok. Doa na telah tak jauh haji dah halang ana dah langa kuasa tahan na tak lama dalih meradong abin niha ana nyelamak jadi kedai akaun na tak lama menjik kes pamuh pebalik kasut suka nalang lana jinun patru ngak rugi jiribu rigit kelunan nalang ana nak pamuh tak dua-dua adek. Doha ni tak lama umur nak telok puluhan duman antahap antakap kira buka leji ngak donunan alang kena dah dahak polis alang men bahagian siasatan jenayah Komisar BSJK Ibu Pejabat de Polis daerah IPD Meradong. Ya dahun Ketua Polis daerah Meradong DSP Tan Sri Meriang tek bara menhadui siasat alang dahna dahak jam kelunan alang melek kasut anande tengjat kenap nak awin legah alang kasut alang pebelik hati ana tim melek ana dah pelaku tak lama laman sosial Instagram. Ya, mampayan kelunan alang ngetim lek kasut ani deh hati temo peduan adahin kelunan alang hipun kedai akaun anande. Arti nak nutih lah, abinita faham tejoh alan long cerita ane. Jadi kelunan alang ga amon ni deh udah mahir rigit tak alam akaun jido telok hangun dahin bayar lim hukah nak atang jiribu rigit. Jadi teguh dah alang kuasa temu dah hadir siasat dah alang tapi nak tak lama tu sahani dah nak tak lama report polis dah tak jauh kes amoh alang anabara jadi hadir serike dah nak keluang Johor. Jadi ini ada dua kes alang jadi tak lama dua awan dan sak telok pelamana telok benda mahir rigit dalam majikan kelunan lang jan telok nerana ngerang nonan tua kelunan ini dan kerana lang nyuhuk doha ni hanan dah dalai jak tusah telok seng api rigit telok uli ujung nak doha nanda alang siasat ada seksyen 420 kanun kesihatan tapi nampamu dahin nak dang petrunga hukum pahkanya nak dang ngan jel jiduman dehin ajan dehin no nampal hujan hui man o pulu duman dehin dang ga hukum anyaga dehin dang ga hukum dua hukumanan ha tulak landa na sala aminanan nadaha alanga kuasa api hito ke kerunan leba asan mele lema kena nyenang kat-kat alang ana daha bara dalam media sosial. Saya telah pun kena ngemak onak, nyelemak onak. Bihitam gak tok-tok alang jandang ana telah ang macam tok kes alang none.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Pawai Birami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Dari Mendua Puluh Ji Atang Dua Puluh Telau Deban Saya 2026. Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Havah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026.

0: tips pa'an magih jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ia bukan lecing atau hampir tamat PHPJ kerana yang dengar alang anak pemu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur atau dengar kita teman-teman jangka program men RTM Miri menjam to kalang layu nak.

Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh 4 pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan 2 anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. 5 kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1-2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Serikandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yew mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yew memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022 namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ia dengan apa ke lajing ado ana pamong rak tek jaka along piah ngok je masa kena mana tolak lim hitam utama tak lem program tolak kayan ngok utama piah peji kriang dengah men pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Okey, kena kelak dang mai kata ha dah atau jah dah tolak ngado ni jadi dah long mele aku ngiu lebak cerita-cerita tu jah dah ani tak lem urip tam kelunan ni hati dah luseng ni betul oleh radio kayan Miri FM.
2: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Jarun yang telah peti elo edia kena hadang nak kata dah hok tejo dah hok doa ni kita mahani nak ariang larah ngeriang lagu duet Yu Komang Oria dengan Alexander Ongki alangku mak kenapka kenap kui.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Eh, tak mampu cik, tak lama dah telok ngedok ni, hati lusang nerepah, tak lama dah bahasa Malaysia nak arang. Ya, dalam murid pengkerani, lemah akad alang dang nyelong jadi lusang. Una lang an pengen sayu tamak dang api lusang menah kayo alang entama nutung. Tak nak tutung dan darah, jadi ni nak lusang. Yang mentok lima langgan puji deh akan tak lama kelarah telok bodo ni saya yang kelarah pulak dong mana bala nanya taman lahong tak mana hanga telok langgan kuman dong ada ni apa dah ke kalau lang kuman mentok lang ya pan dalam telok lo apa telok padah ka sentimah saya yang kelarah pulak dong mana wan ajang taman Agnes Alice Lupang kita nuban apa ya dia yang John Go Rota Rotano Renato ajang ding long jauh Aminja ya saya hak ngado meneka Aminja do anye jauh nona na palahu men dari na telok alang u ne lebung ruak tak lama kelarah peji dari do kaya ne beria fa masuk kena mana telok lem kan hari na telok alang nak lah nyebo tak lama kelarah telok hat nak ji kata dah alang na muzik nyemo tak lambu tita hati payak ding kata im belek lusang ngapan telok misak masih akan ni kena ni ji dah belek kalau belagah ngeriang dah mendahrin telok telok ngusan te im belek lusang kena jan dah nyuhu kalau te pa belek lusang kena dah nyuhu kalau te belek lusang apa yang telok misak si dah nyuhu kalau te pa belek lusang kalau mana belagah. Jadi kata dah alang ne menarin telok payak diang te im belek lusang ngawan telok misak masih akan ni kena ya sebab kena menikah payak ding awinna kata dah tu jauh dah telok ngedani lusang nyemu muzik tak lembut tak ngelenghi dah isa kanan payak ding ha. Okey, dan pelahu mana kita nuban. Teguknya menuna ni tak nak anak sekolah din cikgu kena. Ni ngelih-ngelih jadi cikgu lah ni. Lusang jadi kapur. Ngapa nasi gu ngalong tak leading kena. Ni ini uli kakah. Apalagi kena dapat hadiah rotan. Ini inang kalung lusang tak leading. Kena pitam batua leading. Kena. Ya, saya nak pita kita nuban. Nak kenangan mengusik jiwa. Ha? Jangan habak lap. Tengah temuh peraisa. Ya, menteri lima tak dah alang nyemo tak dalam pelaman nak telok ngedani. Nak kata dah tak jauh dah lusang. Ya, nanti kat lana tegu sekolah anak jinun apan jinun kat leng antama pakai jadi lusang antama pakai apan tam ngalong tak lidiang awan tama droka awan tama baraka kanun lang anna telo pikir talam kenapa telo te nerepa imaginasi tamte pake lusang ngalong dro te lidiang mana telo lim anak nek na te jauh dah ngeden di lusang kina te manhang telo alang ngian kenap ada ngak na kata dah tak jauh dah ngadon ni kena alai tam ne tumun te aran-aran kat ne tak lama dahun tam kayan ni bihi tam te hado te na lusang te manhang telok alang nyutok paksa penguman nyehek kat nyehek but nonan pake lusang ne te manhang telok alang ikam tagan na kenap ikam kuman-kuman na tangguh halangan nyehe sebo kat-kat alang anakani menjamtok murip talam dalang lebak lapah-lapah na nyehe pakai nun pakai lusang. Ya asan hadau tu apa jadi nak kami talam kelara hati jodoh ngeduan ni lusang norepah arang kayu.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam kekeriah sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nyon
3: berak tak bantai
2: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pakawut Amin tak kenapa ni Andi ke? Wes semua dan dia.
1: Anak empat tu tunggu ngeriak keluar mana?
2: Eh, nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah tunggu dah pun mayat tu.
2: Jangan tahu di rumah. Besi sebab mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
2: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
2: Kena tam dah.
1: Plak daun.
2: Teh plak daun.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Program Nain Wai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Dobran Saya 2026 Leban Ankliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenado Ji Anak Ok Alang Haman Daksape Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksape Tani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Yali panah dah kaya nak kena telok alang mah telok pahani ni kuman buah tahap daripada buah basut kan tambale alam telok kuman nak ngada ni nak perlu man telok lang kuman blado kuman sekahav kelima sayang larah blado mana telok lem dan mana hang telok alang kuman sekahav buah dawe mele-mele buah dawe kerana man telok lem anak-anak kadalang sayu nak alang kita tam balik alang tu lah alang nuge kerani tak lama datang Sarawak kena naran buah-buah anak kerani lebak lim ke aku nyindang ngebuah buah pangin hak pasar raya miri kena hamban telok lang tak lama pasar raya miri dan nyemuh Facebook Radio KMR FM kenun alang kajo teh ha pasar raya miri dan perlu pasar raya alang teh talang mentera tam Sarawak dengan mentera alang teh utara Sarawak katang selatan Sarawak jangan hadu mentera alang teh ha lirin-lirin dale wi nak pasar-pasar o kalang lebah awan tam kluna dale hudiak teh awan teh pabelik hasil-hasil lumak tam kenun kat alang lebah anda pabelik talang market kerani kita nak telok wi nak mentera alang teh ha pasar belagah mentera alang teh ha pasar long lama merudi mentera alang teh ha kapit jeniran man telok alang tak dalam majalah hasap lang ketemu betut ano kalau atang ngebin dulu ya mana telok anda kaya nasan hado radio kaya ni ha RTM Miri tapi nana anak kami elo telok anak-anak kaya nalang umur 20 ji duman atang 40 duman lake dendo ya, jadi duan dalam radio ni jadi 9 penyampai radio bahasa kayaan 9 warga negara Malaysia umur 20 ji duman atang 40 duman jangan milih kak lakik dihendo ipun ke utat persa SPM STPM diploma dihina lang anak periktah anerana daripada iktiraf tuget duan no penguruh tak lama dahun negayan ipun personality tak penampilan dihin perwatakan alang sayu dan nyadui hirih ranjaka tua kami perlu dua bulan pekap aban kalau mata resume kalau nan hina tak telok puluh dua bulan saya ani kena kalau deng mata nak pelalu sukup telok puluh ji dua bulan onan bulan pitan na kami temuh sang mubeh mabeh kalau alang umat resume nande ne na persa nuteh na dahun tak mate na ala telok jam dahin na kalau dang mata resume kalau nan palawi ni fred@rtm.gov.my dahin dang lim ke kalau mate na ha whatsapp 0GG telok ji saya 0GG patusu be bagi aku man telok lim saya telok mata na ala email winifred@rtm.gov.my ala nak temu atang palau suka me alang pubo hadiah ni Menterok Lim, nunan tamah peji ok dahok barang ruak menitam anak-anak pukayan alang ikam nyadui penyampai radio bahasa kayan 9. Dihin natek kami kusik nak Facebook radio kayan Amiri FM. Kena telah jaka alang bayang ampayan ujung bulan ini ikat nah kelunan nerpa calon alang anak kami pebeh.
1: Program Nai Numai Birami NNB 2026 Hak Dewan Mamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telok Dobran Saya 2026 Leban Ankeliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Nai Numai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengat Rosrina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenado, Ji Anak Ok, Alang Haman, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe, Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keriah, Kelodang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, malam 22 do bulan saya 2026 dahari pukul 6 lebih. Piah tam peji, perame, nai namuai, birami 2026.

Ini je lagu tak lama dahulu bawang langganan Spinny Lanzim, Weh Mawanemu.

0: ESP ni Nazim Laguna weh mawa namu halang gerita kerani pada puluh pitana minat lalu pukul jing ado tak lama dengar hajarun na telok ngelarah beladoa ni lima kuasan Sarawak ana bara bayat kapalo ka asap dalam di repa IPU nak jana saya umanage ninang manbe dahok bara lang anusang tak pukul saya jima ane deh. Heti anabara serian alang bayat bo IPU nak asap talam di nak heti jatu 56. Nyenang mabay dahau bara alang ni man sistem pengurusan dengan alang nusang alang ni man sistem pengurusan indeks pencemaran udara PIMS serian. Dan jan semenage hati dua-dua deh dahin lahu hari labat temuan nah IPD serian. Dahin apa ada kawasan IPU alang bara age IPU jan nunok sayu manage hati kucing jatuh 54 Semarahan jatuh 53 Sri Aman jatuh 52 dahin muka hajat G06 dahin Afan alang jak menjamtok nak Limbang ILP Miri Semalaju Bintulu Kapit Sibu dahin Sri K hipun IPU alang pasak hati men 63 atang pita 65 Dahin ita menyenang tak jauh kapal asap talam di norepa IPU. Hati men lima. Men lima hati anabara sehuman kosong atang 50. Hena anabara sayu lokah men nagih batung tam klunan jan geri tokalang jaak. Wanan tanak nak mutam men 50G atang jatuh un hari netam apa anah hari lawat. Nun lah anak tegu nak umutam men kosong peng kosong atang dua atu haja jana sayu men agih batong tam kelunan. Dahin alang atak ma atak meran aja akka te agih batong tam kelunan ha na asap talam di listu nanti kapal handa suka nak men dua atu je atang telo atu. Nunan pelahu nak hui telo atu. Jadi pihak tam apa an lawat tak jauh agih ke keselamatan batung tam ya teguh do lasu ni apa ana duit tak tua kanya duit tak tak mi amin pedong nak ajak janu nak marung hate agih batung tam kerunan
1: ani dahun Tuhan manitam lim dawani ia itam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang multaw dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin menjuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap. Nusi ha amsayu barik, nusi ha ilau katman batung nak dap. Nusi melayungo, nusi tek melok salah kelunan. Nusi hamelu alam barik alang abtenang.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Pak Net, itu dia muka pah bong tini nih, nak pergi kat tes kah?
2: Bah, urok nun ini melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini yang baik kan memang melek baik kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
1: Sayukah, jinun nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae, awin hadui jiak dang tubu usi miri jaka dahin ngaban.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telau Dobran Saya 2026 Leban An Kliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenhado, J. Anak Ok, Alang Haman, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe, Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keriah, Kelok Dang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, Malam 22 Dobran Saya 2026, Dahari Pukul 6 lebih. Piah Tam Peji, Perame, Nainamuai, Birami 2026.

0: Yang ni tama peci ngeriang ada ke sape paling ni tama peci ngeriang tak nak alang kena nampui dah hujang tak nak alang petira tejo ariang kersiang.
1: Tuhan ala tulang mantek kang make anak kendel. Nunjuk Tuhan ala jat je tulang.

Tuhan Yehuda wa anna faha wa jada wa amurim. Doa nak keluar.

Aduh aku yalang menggah maok sen lokong lempita Tuhan ulan bu alang selalu jama petingan Tuhan maukuman menato kelunan di dalam ini. Nona tengah

Ihan unani tama peci tanama program kerja ada dasar tama ngeriang tengah nak kerana puido unyang apa tejo ariang kelas yang tama kelunan murip ha usun tanane.

0: Pada mana tak lima dalam kerana presiden kami 20 minit lalu berkala dua lebih mutama dalam jam tam malam ngabek loh dalam nawak tam malam nak loh bila dohani dehen asan hadu temu presiden dan kami radio kayan Meria FM mutam nawak kedua terbuka telok lebih dalam segmen PDK pinci dehen nak lo.
1: Program Nain Wai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telok Doban Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengat Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Ji Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

Lahin tak lom duman perlu petanam perlu telok ji awan dah anak pakai awan perlu ong istihar Malaysia ni long ya na hak sedum hak stadium Merdeka Kuala Lumpur 36 2 bulan pitan dalam duman perlu petan 60 telok ji do lawan rana alang ngabji leban an bangsa di nadat lali teida ji belerak Malaysia tiaran belerak Malaysia ani anak jalur gemilang dehina daleh Malaysia ya nuna ditama period ok tejo derana adalah tamak Malaysia ya mentrok lima rido kaya Mira FM dalam segmen ngelarah ngelanin hapan pejoh peji dah yak aku usunukung peji dehina kelo dalam kelarah peji dehina rido kayan Mira FM

0: Wah, semangat dah ajak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap ngias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si muda dulu, siapa lagi?
2: Rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan

Perintah Sarawak temo mai belajar musang belajar ke hai telok pulu juta ringgit awan na mai prestasi jatuh telok 5 sekolah mobaleh tak lama dalam Sarawak. Temo pejadian nak kamera do kaya Amir FM tak lama segmen ngelarah ngelanin hapan. Program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20G Atang 20 Telok Deuberang Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelodang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, masalah ini adalah rumah ke sayung larang menitam lim kerenitam pejuh peji ala segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun. Jadi, una lah mau kena mana DJ I ala upah panitam lim matah mapukul 62 balu adau atau pukul na telok lewi anidi. Okey, menitam lim ada ni hanah pelupitan ada bulan saya duman 2026 adalah hudani ihati gate adau telok. Jadi, mau sayu ngelarah do telok aman hitam lim. Okey, menitam lenteha kucing seriana lunduk bau kelodang pejoh peji kelenghire do kaya mire FM pakai frekuensi FM jikusunong penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Menampak lahu menitam lenteha pasenaya miri kelodang kelenghire do kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puentusu dan lahu FM pitan sayak puentusung. Manita melantih ada lehudik, huina menkelol lantih telang usan, lemting, apoh tutoh, belaga, dan lahu menkelol ala ngasu menepasan miri, kelodang keleng hiradok kaya miri FM, pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita malah hipun Esro dahi My TV mengkelol hadau, teklo pala channel Esro setu suji dan lahu My TV tu suji kusung, dan pelahu manita melantih halam dalen dan pelahu hawan daleh jaka adi, kelodan kelengi redo kaya mire FM pakai redo online tam norepah RTM klik alam matoh mampuku 62 belu adau di ateng pukul 6 lewi ani. Okay, dahin lagu alam buka lasan taman adi aku upah apa ni tamlim teklengi aji lagu ala kenalungan wan ihati ala kuma inang urip kui. Jadi menonin aku segeri tam teklengi aji lagu alam kenan Bobby Laing ihati alam kuma amai.

0: teh musang dikiring dulu, teh beli tak, megang pebat nih. Nau no, tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teh diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hei, buspat wa, ya semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tang

0: Okey, masalah vi dan lah ma o ka sayung lara menitam lima jadi maditam ute kelenghi aja lagu ala kena na bo bila ing tiro lagu nang geri itam pala 20 minit tepuku na telo lebi. Okey, selebi sengelaran ni lah sopasu ke menitam lima hui nama kelo bake-bake halamaring kelenghi redo kaya Miri FM alavi ani. Dahin lahu hati ni kuna barap lalau anau program PDK peji adahin kelo gate adau telo hati pelupitan da bulan saya duma 2026. Okey, tina puku na telo 30 minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar. Man ohanan hana kusang basa alung doni alam sejarah. Puku na palavi hana itam peji alam segmen ngelarah jaki. Puku 40 minit itam peji alam segmen pengjamtam. Puku 4 junang hana itam teklenghi dengan levi alam pahmau man redo kayan Miri FM. Pukul men onan hanai tam pejah peji alam segmen dengah menhawan dale lelah tepat pukul 5 lewi tam te payang jaki tai kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur men onan hana kusengkusi tukit umavo menitam lim pukul 5 junang hanai tam pejah peji alam segmen dengah kelia. Menonan hanai tanpa ji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji adahi nak lo. Kena nana hanu program PDK alam atau mempukul nak telah lebih atau pukul 6 na'a. Kena nalim dan panau pahapan di lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi yang pada itam pejauh peji alam segmen surat dengar tina ku sengkiri tam tek lenghi dua lagu nak ring hati ji lagu alakuma anun tawitna dahi men ohanan aitam tek lengi jilagu ala keran kres tujo ihatih mahakna Tuhan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

dalam dahin lalang kinaptam. Laknah barik alang jiak, gamnah barik alang sayu. Alam halam tam, dahin dah harin tam, sayu netam, pia-pia papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayu netam, papju pedang tam, alam Tuhan. Mandawani atang tambaya, angni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang buboh hitam dahin nyingau hitam pa anam, hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri tamuli pala dalena daleh surga, lusi peletu Tuhan sang temelak hitam. Tuhan sang pelaung kenapna alam uritam. Mandawani atang tambaya,

0: ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.

0: guru kalau anda kena menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah anak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke, 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke tunggu kalau kena hubungi aku kita nun. Aku idang mau share moon free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah nurut tu guide na, nurut tu cara na na. Nunan janggut 40 dang aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Albaraman Adi. Kelok rakam kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah. Main lah video kelok hati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Teguh hal penting yang mangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Kariang Radio Malaysia Kayan mempukul 22 ngedo atau 26 lebih.
1: Okey, masalah vi dan lahu ma'o kasung lara menitam lima jadi maritam utai kelenghi jilagu ala kena yopi latul hati hioko to bilo tu lagu negeri itam pala 56 minit tepuku na telo lebi jadi aku nginah lagu nan men adi adang pahapa ni tamlim hui na men kelo ala ngelarah jaka ani. Okey, tini aku sangkusi ke lundau medalih tam Sarawak darat lo dau ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati pelupitan ada bulan saya ihati gate ada telo tino pedah levia ni bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak dale hudik. Okey, jimai hati 20 da bulan saya ihati gate ada pa tino pedah jihma hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak bintulu miri samarahan dahin hak limbang tagak nurepah megang hak kapit muka sarikai dahin sibu dan lahu jerbu hak Sri Aman betong kucing dahin serian. Okey, pedah lebih jimai hati bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak miri muka dahin hak limbang tagak nurepah megang hak betong bintulu kapit sarikai dan lahu hak sibu dahin jerbu hak Sri Aman kucing samarahan dan lahu hak serian. Dahin pedah malam, tagak norepah megang, Hasri Aman, betong bintulu, kapit, kucing, miri, muka samarahan, sarikai, serian, sibu, dahin hak limbang. Okey, T20G dah bulan saya ani hati gate dau lima tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah lewi atang pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hana dau jarun telo dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkyo bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Okey, nana kelendau mendale tam Sarawak darat lo dau jadi kunginah makelo bake-bake alang teh not wajakani ama kalau ada kusi agak ada kloti mana kui hak konti ni ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Kedai lahu kerani ampani tang pojok paji alam segmen ngelarah jaki tetap lenghi jilagu ala kerana luto imat ihatih ji liap surat.

0: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
1: Pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari tu, padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakal mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi Baram. Pergi ke Baram, bukan miri kita nanggar. Padi yang keluar ke diri lah. Maknanya, kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ, nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1. 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kerana ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Serap tu buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oling kalau anak-anak kaya. Asalnya ratang nas kula.
1: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati anak Uma Aru terlagu dan geri hitam pala saya minita pukul nepat alavi. Dan lahut ini teji info saku si mani tamlim ani tejo bantuan lesen memandu mutau siken mendun en tusu dua lamber. Jadi manita malanganap ngioh bantuan lesen memandu ani. Jadi te kuri-kuri syaratna ihati mandaleta Malaysia umun peluna meduman berhujung kategori B40 hipun batung alang mage dan lahu bebas men kalung pitam uma besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi menita malang genap jam lebih dalam te atuk ani kelodang perhubung dahin Encik Zul Hazwan lalu buna kusung jipat saya pitan saya saya pat telok lima nurepah puan Ana Dali lalu buna kusung ji G saya 2562 G kusung. Berapa lah hobi kalau kasih pubung dendalok, ledang teh pala office dalok hati pejabat pusat khidmat wakil rakyat adun en tusu dua lamber ya hati ha airport ngaban office ani dahin lahu mengkelolong isi borang di mengkelol hadau maten borang kelo empayan G debelam pitan aduman 2026. Okey nan aji info menitam lim huina mengkelol alang empayan hipun lisin driba napalahu mengkelol anaknya umur 26 aduman berhujung. Okey dah lahu kerana aku sengkeritam pelalau pojoh pelalau peji alam segmen pengjam tami tamseng peji dahin DJI dahin Ence Awing Eli tengaran tejo reunion SMK Belaga Song.
2: Okay, ya saya lebih saya pahabung ngeman kelok lim lebih ani wintah bah dan peji dahin kelok ngerwa ngeran tengah alang nei mendak harin na telok alang teh hak bin dulu lebih ani ta ma peji dihin harin na telok hati ence awang ili iha alang pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga winanan itam peji dihin harin telok awang neona bara tejo nun tuju aya dahlok na hadiah ni itam peji dahin na saya kenap
3: so lebi man RTM malang au mugui aku sebagai pengurusi reunion dina telok teduman 2026. Tujuan utama dina telok aneh na ngapan telok sang tema pang ngelua bekas-bekas baja SMK Belaga so sisi pulupitan sabu telok ateng main pin ATM. Abin uwi 42 mana telo ampe pabong abin u te alang au geri urip masing-masing langsung anana kalau genap mapejelangkan hubungan telo lim pehitup telo te zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang dara u telo na man baku sekolah manuna.
2: Ya lan, je hadir lang sayu alang dah gak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiuk lepas cerita aku lok korek ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nunuk tu klok dah ngapi idea kena klok tre tengjat alate dia jaka awan klok dah ngap mepeng tu ni.
3: Iya, langkah lim adia alang kalau ala ni karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Dumang siapa telo atan saya inilah kalau pergi yang berkongsi cerita dahin kenangan-kenangan menuna ya katam sekolah menuna meninanah kalau ala di idea untuk berpikir sang na reunion ane secara bahasa pemuka lah nunan na program ane terjadi lah ya, nunan nah tujuan nah telo bersyukur awin lebak dalo bake telo lang mai sokongan bantuan atang event aneh jadi kenyataan. Awi alam telok sengna te 20 pitan bulan saya 2026 aneh.
2: Ya lah, saya kena benda alang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak pernah nak membeli hari ini mina nak duduk ayak jaki darah tak keketah pedong nak dep itak nak hadu ini. Jadi nunok menbe ketah nak cabaran alang atau kayak lan alang anak kelok terungak tugu kelok pat mei hadu yang ni.
3: Ya, cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak hana kilo kontak alang pakai telok alang jenun umum telefon nan alang ji cabaran alang paling mencabar lah nunan pelahu te alang o su men Sarawak ane te pa alang o ampe te palang tusah telok bungi alang awida alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lan ha pernah nureh dahin batuan dahin hadui pejik telok lim bakai-bakai halang grup ane kalau dang menghubungi lebak dalo alang alumni ane so kalau dang mengumpul lebih daripada 100 loong lunan jatu loong kunan alumni ane alang jaka ane tapi alam grup WhatsApp grup lo ane ya.
2: Ya, saya kena pergi dekat Umara, tak jauh ketah bubuh hadiah ni. Alak dah mepeng bekas pelajar SMK Balaga dan kabar ahik lim alang ngiyoh program ini.
3: Ya, program ini akan melibat lim bekas pelajar SMK Balaga dan so alang teh duman pulupitan sapu telok alang pulupitan sapu saya telok pun mubi dah ataupun encourage dalok sanggri pasangan dalok masing-masing lah awin ngenap kita nyinang perubahan tak menuna tahu menalam tak dok di sekolah atang kaya atang tek bake tak tek pisang pasangan tak so hal ini tak lebih ingkaris bake-bake talo alang tek pasangan boleh dibawa bersama jaka analah oke okay, alang selain dari anan kalau pun alang EJK alang mengajo ni serta tetamu khas talo alang talo undang nanah alang melibatkan program mana lagi.
2: Ya ramai lah jam nak tak kira dengar hadiah ni halangan hari telah awi yang ni bara. Okey nunak menbeh aktiviti nun kaya hayak alang sang anak kalau nama malamanan. Aku ngiyo manduman pelibitan saya perlu telah atang duman pelibitan saya perlu saya lebatan an tok alang deng na telah hani kuriak tengka bara.
3: Selain makanan malam kita banyak program yang kita telah sediakan so pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama gaban-gaban lucu
2: ya sayuna betul anggap kenangan-kenangan tugu sekolah menuna
3: oh itu yang sungguh menarik aku harap telah pakai-pakai halang awang halang teh jampayan nyinang program ane dengar ane pasal kalau ala peluang kalau nginang gaban-gaban jaka kalau pergi sekolah menuna
2: hari nawing haji nun cabutan bertuah deh janda rame nendok teh kalau na cabutan bertuah anak lek naik tak hani lim deh
3: oh selain dari itu kalau pun teh na cabutan hadiah hadiah yang istimewa wah kalau pun teh na game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan bakai-bakai telok kalau lah puang ni memang telok kandang juen nak sayu tapi telok nak peji tapi telok nak pahabung
2: ya merah ramai jam hadui kalau ni hari nawe yang harap tak dang ni han ni kalau cengguanan ok nunok men be de bulan apa ni kalau nak program ni deh dan kak barang nak nguak apa tak mendah leng tamat peji deh nak telok lebih aneh.
3: Oh ya, program ini sangat telok na te 20 pita 20 saya 2026 lebih dulu. So jenuh darah lahan bake-bake kuri minggu itu amlak lahan. So alalah peluang ini mungkin telok sang tutup register te minggu alangkah tiga mentelok hi ampayan te awa te register program ini so telok register ala peluang ini telok jan ala peluang hilang telah teh pahabongan, tak am jam duman maring si teh abah telah sampah pahabongan. Riz alah pulang tau sampai pergi dan pakai-pakai telok di reunion 27 bulan ke?
2: Okay? Ya, hari telok awi yang uduan di nama weh lim telok bekas pelajar SMK Belaga di SMK Song Duman Pelupitan Sehat Putelok Teng Duman Pelupitan Sehat Putelok saya hentih apa dengan teng ngiyong program ini. Jadi tanya dong program ini ya, naji program malang sayu awi nak deng mepeng bekas pelajar dua sekolahanan. Jadi nunok menbeh program ini awi nun nak guna?
3: Oh, awi persahabatan tam perlu ataupun mesti diteruskan. Dan program mana nah pun menjadi ruang ngawan telok pahabung ngeluak enjoy ngawan telok pejelang hubungan telok ngawan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakai-bakai telok dan telok pun dah mau semangat membakai telok alang tek peji dahin telok alang oh berjaya nureh kalang alang kurang berjaya alah masa alah peluang ni ngawan telok berbincang minat tek pakai talang berjaya dalam bisnes. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
2: Ya, lana tiari nawe yang kena aneh anah jelasan alang teng mepeng miat belum anak kenep tam atau alam hadui urip alang antam na. Ya, nunak membeh kina ka atek jo program ane.
3: Aku harap taklim, harap hubungan aneh diteruskan atang bayar teh.
2: Langkah ti perlu temejoh na. Jadi nunok menbeh program ane hi keluna naya alang sanga pelong haduya ne.
3: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telok adun N66. Abin us tuju jadi tetamu hal telok. Tetamu hormat telok dekat malam reunion di nane. Nah ini telok ala peluang ne peji pahabung dana. Lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil itibar melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga alang keren nih menjadi YB telok. Telok cukup menyenangkan alang bekas sama pelajar dan telok alang jadi YB. So analah terkajulan alang kenapa.
2: Okay, Rinawi yang jaruna kalau nak temeh hadiah ni, kena lang atak dalam lan, gak tak lama kenapa kalau tegu kalau pilolan pelong hadiah ni.
3: Okay, saat alang paling sayulan, jaga alang paling sayulan, melulan alam kena kalau limhan nak udang pahabung lain bake-bake alang 40 duman ampe pahabung, tek alang alah hawa berkunci gaban alang una, jaga sekolah meluna. Tak paling terharu, tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak di kenangan alam atak sayulan atak hang kalau alam guru alumni SMK Belagahan.
2: Ya, itu pengurusi haduian di hari nawi yang nunok menbeh kenap kak tejo haduian ni.
3: Aku pun harapan alang sayu sebagai pengurusi yurinian dina ni, aku mengharapkan hubungan alumni telok ane sang terus dikukuhkan. Jana sekadar pahabung jika tua jaka dina ane reunion dina ane tua. So telok terus berhubung dahin na reunion ane sebagai tradisi alang sayu alang pejoh atang atang do bayate minapi telok ane amte organize nunan yutek pah dah pakai-pakai telok alang ni bayar telan alang am teh abah ji dan telok be telok pejilan teh duman maring ke duman maring alang lebih meriah lan so alang ampan teh abah so alalah kesempatan ni.
2: Okey, Rinawi yang hijin untuk kira mejaka atau mohon lalu duan teh jo hadui langsung anak kelok na ni nun dahum menlim dah alang ngio program ni.
3: Aku ngenap mubui telok lim pakai-pakai kui alang te alam alam ni ane SMK Belaga cuman pulpitan sapu telok sapu saya dan ne piah-piah mariahkan reunion dina ane naik na telok lim ala abah pahabung dahin pakai-pakai telok awan telok pehito ataupun kenangan telok peji menuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah menunak. So anak ji harapan gue So bagi alang ampayan tek register, ampayan jam tek program mana sau so, kalau ala apa au kalau ngeriang dengar ni tek musang dalam radio ni biar nak kalau ala ji kesempatan untuk register dan join dinner alang antelok na tek 27 tu bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa man telo bara dengah ni te alam radio RTM telo. So terima kasih man arin telo usun alang ala apa ETV aku te jo program reunion dina telo te dungan ni. Terima kasih yang ulang. Thank you.
2: Okay, minta mulim. Nuna naitam, pihak PJ ngeri yang tangkui, PJ din harin telah aw yang ili, pengurusi pahlongkuman malam alumni SMK Belaga Duman Pelupitan Saya Pelu Telah Atang Duman Pelupitan Saya Pelu Saya. Jihangulaan, mai sayu kenap, man iha.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: maji kenyataan dino pehakna terima dahok bara marung ji kapen ala leka man Sarawak ngejeloh laut Andaman dan lahu an pesayak geri dadah tepala Indonesia. Jadi kena hati ni tino agensi anan alam operasi penjerahin pegawai custom kira lalau kapan MV Rainmaker alang kira belayar pakai aran palsu nurepah aran kop te adau satu di jelang Bengkalis hak wilayah Riau dahin rahu man udah lop lesak kapananan dalam pesuk 2.6 tan metamfetamin nurepah met ngata alang anda lo alam saya tong dahin ji taki ata aso alang ngebok lahu pesuk hui ji 5 juta batang jako haram alang teh hak kapananan dahin dahak berkuasa lahu tahan pulu anggota kru tino limna ihati dahak men Myanmar. Okey, nanti dengar alanai men Jakarta, Indonesia. Okey, menitam lim menana dua dengar men hawan dalai dah kusi menitam lim lebih ani. Dahin lahu dengar men hawan dalai dan itam kelenghi tek jaka alampia lebih jima.
1: Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Mamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Deban Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Rosrina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenado, Ji Anak Ok, Alang Hamad, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe Tani, Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu, Man Itam, Alang Jan Habah Atang, Palalasan Keriah, Kelok Dang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, malam 22 bulan saya 2026 dahari pukul 6 lebih. Biah tam peji, perame, nainamuai, birame 2026.

0: mo dyan, TM na ta man talo, nata ate. Tamam ngaw, dahlo panak unatang ne.
1: Oo, oh, jaja sayo ka.
2: Ne, hinopi ang mga gutong gula ani dire.
1: Ne, no nang gutong gula ani di ka? No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Emni nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jan ini?
1: No, no, gutong ya, depo yung ini ni.
0: Ay, dyan ang kuja manak dohan eh. Iha kanan pa, alang tek kalong hiya tek nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tek tamam kanan de. Alang lalik-lalik ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke du?
3: Bay, nai, kudun tang rangkuan itu. Lalik-lalik nan jama eh loh. Kulo nang lagi atang latan telo dahung kuat de pa.
1: Karam.
0: Ne, am jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku ti mo gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mo gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Iha sendiri lang am mamang kontrol di pa.
4: Belagah dengan pakai cengal Astro, saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.
5: Okay, masalah vi dan lah oma o kasung lara mani tamlim jadi mari tam ute keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati dale Sarawak. Okay, mani tamlim hati ni teji info aku si mani tamlim. Okey ni, Tejo Miri City Car Free Morning edisi alang ketelo Dumana 2026 alang endah na te 20 pitan do bulan saya Duman 2026 hatiga te adonam mato mapukun na majihma atau pukun na pluji junang ajihma ha bangunan Dewan Bandaraya Miri. Jadi alang endah ke pihati alan bandaraya te pala jalan Marina Utama. Jadi manitam alang kira te nyadui 27 bulan saya anan mengkelo hadau tino jalan bandaraya tai pala jalan Marina Utama endah kep awin ha sengenepna Miri City Car Free Morning edisi alang ketelo Dumana 2026. Okey nan aji info menitam lim dahin lahu tino pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai kelengi dengah mapaundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam te kelengi dengah hanan tetap kelengi cilagu ala kenan Dayak Kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayu. Oh,

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlawan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kenapa?
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
0: Jom!

Okay, masalah vi dan lahoma o ka sayang lara mani tamlim dan hello sekena mani tamlim malam pa na kelong hira doka mire FM te jam tam alang ketelo ani ngejelo ha program PDK paji adahin na kelo. Jadi kerana kusang kusi tukit umavo mani tamlim i

Nino tu kira sang mebet kesan anye. Okay, lu benci hati we hadang kalau tena tepung jagung te lantai nurepah uma wak klo alang te anye empayan klo mayona pakai sabun. Lu bendua ihati Nino tu kita senap nyet. Nore pada tok tam sang apat mai pengisar pa blender tam alang alang oh kasen e hati we hadang angklo blend ji tebuk hia kasar alam blender alam megang ateng hia anan kira nai halus. Okay, dahin alang bayalo ihati Nino tuk jasi kebirang masuk alam bakah gula klo ihati angklo tai anyi hatelikin yaban klo melo gula klo ti norepah telikin hat tapek ngavan klo melo gula klo ti jasi kira kebiranganan masuk alam bakah gula klo. Okey nana atlo tukit uma avo alanda kusi man itam lim leviani jadi man itam alangenap jam tukit uma avo lang habeke jima duji ak pejokah depa kusi kah man itam lim ya jadi kerana aku sengeri itam pelau tekleng hiji lagu ala kedai Yunita Nining ihati ate pekale.

0: Jenteng ada doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lain lah liang ku.
0: Jam kat cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Jam kat ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku ni nak tih. Boleh seng ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habait ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kah tih.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh ariang. Jan payan natangoh. Duya perliang kusang natangoh ni.
1: Kumpa seke. Duya ti. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari. Terus layan Miri FM, mesra bermaklumat.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kenana haji lagu ala kenana dayanan ini hati aku ngena pihak dan lahu kerana aku sendiri hitam lalu pejuh peji alam info sukan. Okey, tino info sukan nalang una loh alenai menserdang sekusi menitam lim tino quarter 4x40 meter campuran Sarawak deng ala pingat gangsa alam aksi final lebih dah lemdi. Jadi petading alang endahna hak kompleks sukan UPM dan inang tino wakil kuartet Sarawak Ihati Muhammad Irsyad Nabil Ismail, Yusri Muhammad Saifullah, Ormila Octavia Kode Nyadau, Dahin Tio Dosia Razak dan Nakalung Masa 3 minit 33.36 saat. Dilahu dan nadalo dan ala pingat gangsa. Jadi ala-ala pingat emas i hati pasukan Johor tino dalo dengna kalung masa 3 minit 30.45 saat. Dahin pasukan Sabah dan ala pingat Perak dahin dengna kalung masa 3 minit 32.72 saat. Okey, nanti dengar alanai Manserdam. Okey, dengan lang kedua laneman Kuala Lumpur, tino Lim Yo umun 24 aduman. Kira dengna tusu gol dan lahu dan tulung skuad Malayan Tigres hida umun 27 aduman. Dahin lahu dan pekalah Arab Saudi pitan kusung alam aksi final kumpulan A Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ha Kudus Indonesia dah lemdi. Limio lahu kiradang na gol tegu minit alang ke saya, alang ke 22, alang ke 27, alang ke 57, alang ke 75, tegu minit alang ke 73, dahin alang ke saya 15. Putri Mia Alisa Ahmad Zaki Yamani, dahin Kunur Kalisha Kaisara Ku Zainon. Dana gol tegu minit alang ke 50 dahin alang ke pita 62. Jadi kemenangan anan dan nginang tino Malaysia dan perkusaingan hati lubun 2 alam kumpulan A dahin dengan bang 4 mata. Dahil awu pasukan Malaysia sang pejoh berlawan has separuh akhir tedo 5 ani. Kita dalo sang berlawan dahin juara kumpulan B. Hati Thailand, Jordan dahin Singapura. Dahin dengar kliah lambai loh laneman Cincin Nati tino Coco Gauff dahin Mira Endriva dan pejoh kliah tepala pusingan 26 bayaloh ke Johanan WTA Jilibu Cincin Nati Open menu dawak dana kemenangan alang apiah dalam di. Jadi pilihan keempat hati Gauff alang pernah jadi juara ke Johanan Ha Ohio alam Duman 2023 dan pekalah pemain Amerika Syarikat Hati Enli 6G Tusu 6 telok. Bermut Ohanan Tino Endriva Lahu dengan lawan Tepala Pusingan 6 Bayaloh menudang pekalah Jenis Tijen Alanaiman Indonesia Hati 6G Tusu 6 Dahin 5. Dahin dengar klik alam bayaloh hati Tejo Sukma Selangor 2026 tino Malaysia Kreni dan ngawang 26 pingat emas 22 perak dahin 22 gangsa. Ok ni hakna kedudukan pingat jarun pukul 5 lebih ane. Ok anana kuri-kuri dengar klik ah dan aku si menitam lim lebih ane. Nilahu dengar klik ah dan hitam kelihite jaga alam pia lebih jima.

0: ani habin di kira di ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah. Ya si haam tay nunde tay pade
1: na paan tam pakai.
0: Eh walaupun ni haam original la anawi ha piang bulok manok mano na ni.
1: Kira ni sina nang ala manok.
0: Bisa yu lo kita nalang nuti kira nunde. Tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tingin ang kay. Awi langan cang nah adu tike men nunde nana lalan na. Eh tutui ya ngaman penambah nak nak ok awan tamble leh ya udah gula lah sih ha kahun tike bi bersyukur lah awin ya ha o teh habi lang bang tak nanu ti
1: menota sampai melok tuan ni sih kira halam pasan dah ma pendak nak
0: dah ma lan pihak dah ok nyam nak ke lan pihak awi tam kuma ya sang nundi lewa lega nak awi ha tergumpul lelim lega ti kerja apa.
1: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayaan Miri FM.

Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am. Kenan aja lagu ala kenan Christopher Clawing, Hati Hak Clawing, terlagu Negeri Itam, pada 52 minit pukul 5 lebih. Okey, menit tamlim, mati saya menit telaan, ampai yang pukul 6 lebih, tina aku dah berasa kena menit tamlim, alantik pejidahik, darah telah jam anidi. Nilahu menit tamlim, dan ini tuanah segmen PDK pejidahik kalau lebih ani, man onin hana dalam YFM Bidayo, man RTM Kucing pejoh anau segmen dalam. Di lagu ngawan ama ke pelasan tam alavian eh ku segeri tam tek leng hiji lagu oleh kena Florence Bulan Hati Halam Aleng Tapa. Okey selovi dan lahu sayung lara men itam lim.

Selamat ngumi si bahasa demuti pun pun habar. Nama orang raya, si jaka nganya pidora sadap pimasang ruah pasar. Lindung binatang siga, SFC bud-bud nai si jaka ngana ima orang utan. Rami buran kebangsaan, ratus teboga bogorak da ngibar jalo gemilang. Selamat ngumi bersama doku Filomena Buang dan Abar Ngumi YFMD. Nama da paguh pimudah orang raya ira antara si jaka naida lembaga pimasang koridor wilayah, rekoda pidarasa da pimasang sopa pasar. Boga masam projek pimudah adin jurah bo nai de taruh wilayah dari berkuasa badan berkanun ino. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda, Dato' Ismawi Ismuninang, dua projek ayu, de jurah bo nai ira orang Miri Mardi Mulu Long Panai Long Lama. Orang de 142 kilometer omu ino melibat dua package kroja de melibat beranya taruh poin moi bilion ringgit. Ni ada projek, ira mimu lebuh raya pesisir utara de moi perujuk poin berinuam kilometer omu melibat rima package kroja. Ya sobrenti dan temu bual eksklusif bisama RTM. Dan masa ada sama Dato' Ismawi nang kudu-kudu orang raya dia buat mimo dua ngipagu de kapit dari buat plan induk pimasang kapit. Plan induk ino buat naik da lembaga pimasang koridor wilayah, rekoda bisama agensi de Boken, koda agensi pimasang Ulu Rajang, ULDA. Itina sen tujuannya pimaja de kapit pakai gaya de robistiatur. Antara projek de munu omorada, ngipagu orang Padang Birun, ke orang penghulu Nyanggau, nyipagu orang Bleti, bayar mimo orang so Bukit Goram ke Nangayong. Depan of plan, yara mimo orang so Batang Baleh Nangagat ke Rumah Tungku. Ratus obamitia da ngibar jalo gemilang de topat masing-masing sebagai tanah rindu nuduk negara bisamut dua bulan kebangsaan. Pengarah UPIS Pinorang, Japan Sarawak, Sabri Said, nang ni bori ni jalo gemilang, ida sija sen pikraja peritah, pagah sen suaknya a, dikira osio depa. Ya sebetulnya niti seropas nana pitaja program Japan Arena Penggerak Community, de kudu-kudu topat, de kucing. Program ini biniat nganyak magah pasal kempen jalo gemilang nuduk ratus deboga. Perbananan Utan Sarawak SFC Doras Nai Sijaka ngan ima orang utan ngirusu pusat ngilindung rasmi. Pusat ino ira pusat binatang siga Semenggo, dua pusat binatang siga Matang de Kuching. Ni ada ira Taman Negara Batang Ai de jagin topat re'e kasen ayuh orang utan liar de oboh punok-punok oboh jaga. Ruban ino bisamut dua onu orang utan sedunia de bonyamut dang onu itih SFC ngijak ratus teboga dah sama jaga dua ngilindung spesies ino. Oba samut pakai tema Act for Orang Utan, Their Forests, Our Future. Biniat ngan ngin pinumpun nuduk pangi jaga binatang dua koyu de idip dang utan, bayar tindakan de patut suap pihak naik nganya jaga orang utan. Kita buat dua abar. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mitia nyaa Islam dan nama pimpuan dua pimane bitunak dua pikomang teknologi baya bidang ekonomi bau. Ia nang, pimpuan baya pimane ino rah de dapat nyaa Islam pakai ngana peruah inovasi dua nyumbang nuduk pimasang negara dua ummah. Ia semuanya, nang pimasang de seenya perlu nuna iman dua urah rakah dekonap. Ya sobatan iti tarah nana piobo majlis tilawah Al-Quran takah watas limbang soas 1440 Hijrah. Majlis pengatur de Kampung Bunga Raya Limbang. Sementara itu Rami Maulidur Rasul takah Sarawak 2026 dia pengatur dasar wiki dan onu ni dua onu dua minggu bau. Ogi dua acara bas dari pengatur ianu majlis kesyukuran dua zikir, bayat tikuruk Maulidur Rasul.
Gapi Menteri Dewapis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi nang Majlis Kesyukuran Dua Zikir ada mengatur dan onuni di Masjid Al-Mutakin Sarbike. Sementara Tikuruk Maulid Rasul dan onu dua ada mengatur di Dewan Sentral Sarbike. Ia nang pingrami kali itu doi yang melibat pau-pau bituna dua jerbu. Ia dijagin ke pengurusi penyelaras sambutan Sobat Eniti Dopan Pingang Abar di Sarbike. Dato' Dr. Abdul Rahman pun sobenang Tikuruk Maulid Rasul kali ini ogi robis 6,000 orangnya dengarun 125 kontingen ria suami bigian. Pas ngunu, kianga dipaksa obong atur pari sa dapat muat nuna kapasiti Dewan Sentral Serike. Tikuruk kali ini pun melibat kudu-kudu kategori yaitu badan beruniform, opis perita, badan berkanun dua pihak swasta. Kategori deboken modera masjid dua surau, kaum de ida tu perita bayar institusi pendidikan. Price button duit penobos sidiaga nudup pimonang sen setiap kategori. Nikan orang dari de biumur 20 moin sawak mabotan sawak bisanya nang noku kabel de loji jikan piin kabong. Suspek de doi keroja ino bisanya nang naik pinyalah ino onu sumia. Ketua Polis Wata Sarato DSP Matthew Manggi nang hari ini mabar report dapi kerja upis kerja raya Sarato. Asil kerja perosa mendapat nang Swiss Ayuh dan loji meh obo buka sementara kabel nganyak pam pun meh obo noku. Suspek mabatan dan onu desama de ni buah bori de doi numura de kabong. Suspek pun positif dadah dua ogi taruh rekod jenayah lampau. Kes penyiasat nuna seksyen tarujuk peri kanun keseksaan. Dengan kumah sabar kumah sabar pun puna. Nama orang raya, si jaka nganyak pidorasa de pimasang rapasar. Lindung binatang siga, SFC bebet naik si jaka nganyak ima orang utan. Rami bulan kebangsaan neratus deboga bergorak dan ngibar jalur gemilang. Demuti Syabar Gumi depan nyusun dan Rosita Ampung so seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Gumi, salam sejahtera.

Ya, aku Dek Kinaman, semua lagu penghibur mesu Nemelia Lia dengan Generation B Band The Matik. Nah, semua lagu penghibur kita ada segmen ngancang peta dalam matandu anu taruh Siti Semengperi anu buran Mahi 2026. Bersama dengan aku, anda kebukul lapri I Bingarum Siti Mati, The YFMB The Year Gerak Bersama lagi ya. Okey, dengan The Mati kita mengkeping agah, dia minan senak bau jagoi dengan pukul 6.30 Ti Mati. Sama minan senak biatah dengan pukul 7 Ti Mati, minan senak bukal sadung ya. Dengan pukul 7.30, sama kita ada info cuaca dalam mata nuti, ya, dia masuk email ofis Meteorologi Sarawak, Mesin Bayu, Senmah pukul 6.45 minit pasti kita ada keping lagi Beast on Air lagi ya, dengan The YFMB The Year Siti. Dengan masa lagi kita nyilong dengan hiburan kita nak pukul pre-E Sebayu nyerah tugas nak pengarun Amir Beken The Segment Ngarun Pawan ya. Okay, terus tayuk behibur dengan lagu penghibur kita sebelum keping agah pukul 6.30, Bunga Anurami Natasha Jagu.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatung. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh Jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya Kak John Oku semua desil dengan Rahayu Kurnia de mati na sama perimpur kita lagi ya. Lagi sebuah yang keping agak pukul 6.30 dengan setakat masa pukul 5 lamatan Nudi Jena dengan baca bagi indeks pencemaran udara IPU dengan laman web eqms.doe.gov.my dengan ti sama ada kucing baca bagi IPU sama 162 dengan Samarahan, Kota Samarahan sama 152 IPU dengan Denhen Serian sama 166 bacaan IPU ya indeks pencemaran udara ngin de masu tayin lagi ngin andu ganandu kita nak pagu cek mendepan de berpagi ti ataupun danuti ada balik lagi biasa berjerebu lagi ya jaga berpagi jen lagi dapat nebek lagi sama ada jerebu ataupun asap-asapnya lagi nama tengah ya. Jadi sen ke nama semasa ke semasa kita akan peragah dengan nangan lagi dengan bacaan IPU City bagi denehen setengah-setengah kawasan ya baik de Kuching, de Samarahan ataupun denehen Serian lagi ya supaya boleh dengan kita dapat puan dapi tempat de ada baca de paling datuh lagi ya. Dengan pasti kita keping agah de pukul 6.30 lemah tenu di minan sana biata.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebungasi pun pun lega. Bedak kena dingek pinjawit aran raya rakah ngakakat pikembang sepak pasar. Grindung dang siga SFC tetet derem grindung orang utan. Sita beran kebangsaan dari ratus dogerak bedak tengit jalo gemilang. Semas minggu ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Megado Proaso YFM Bidia. Madin Tengnega bedak kena pinjawit alat raya ina kedah so strategi lembaga pikembang koridor wilayah Pankah Rekoda ngekakat pikembang sepah pasar. Berang masam projek infrastruktur Madin Aun Dong Masang ditaruh wilayah dribuk kuasa badan berkanunana. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni Kedatnang, dua projek mega adi Aun Dong Ngimaju, ana ina arat Miri Marudi Mulu Long Panai Long Lama. Aran di ambu 142 km anak, piberet dua pakej kerja nga pakai beranya taruh poin mai bilion ringgit. Di dengit projek anak inah naik lebuh raya pesisir utara, adi ambu mai 7.6 km, piberet rima pakej kerja. Ayah kerasa kati, tipu interview eksklusif bersama RTM. Setelah datang Dato' Ismawi kedatang kedu-kedu aran redognai ke dognai nga bedak kena dingik di kapit dribok plan bas pikembang kapit. Rakahana yin katu akses saman pinjawit di kawasan anak. Plan basana dog masang bedak lembaga pikembang koridor wilayah Pankah Rekoda bisa mangga agensi beken nimun agensi pikembang Ulu Rajang URDA di kineten yin maju kapit ngarebi sistematik. Kedasok projek anak piberet bedak kena dinge aran Padang Beron ke Jalan Penghulu Nyanggau, bedak kena dinge Jalan Beleti sama naik aran sok Bukit Goram nuju Nanggayong. Adi menegah dog piberet derem plan anak ina naik aran sok Batang Baleh Nangga Gaat nuju Rumah Tungku. Daya ratus dong mitih berdak tengit jalo gemilang di premis masing-masing. Rakah ti jadi tanda atin rindu ke semangat patriotisme tundur is Brahma Ngasita Buran Kebangsaan. Pengarah Opis Penerangan Japan Sarawak Sabri Said Gratnang pimitih ia di remin di jalo gemilang dekaus dok tuju yang pekerja perintah ada pak piberet ge soprek rakyat. Aikra Sakati, repas jeramat program Japan Arena Penggerak Komuniti di kudu-kudu tepat di Kuching. Penerbitan program mana ini yang keadaan pasar kempen kibar jalur gemilang kadai ratus. Sarawak Forestry Corporation SFC tetap derem rakah gerindung orang utan sok pusat-pusat gerindung rasmi. Pusat tanah ina pusat dang siga Semenggoh ke pusat dang siga Matang di Kuching. Ni dinge ina Taman Negara Batang Ai diki jadi habitat skasin baga yen orang utan siga adidog gerindung sepenuh i. Ngana Brahma nga anu orang utan sedunia adidog Sita Anuati, SFC Bagandai Ratus pinandeng ke gerindung spesies ikonik ana. Tema yen rami sawa ati ina Act for Orang Utan, The Forest, Our Future. Ati nga penerten rebis i yen kasan habitat tuan ujen saman ngetat rakah kolektif sok sopre pitak yen gerindung dang siga ana. Piju ngagah. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mitik barang Muslim nambah pimandai penyipuan ka pimahir bitunak ngapi kembang teknologi samun pitak ekonomi bau. Ayenang penyipuan samun kemahiran adi ngerabian dapat natu nang barang Muslim dapat peruah inovasi kangen utung yen pikembang rais samun umah. Sungguh mana ayen nekat nang pikembang adi dok kinyam this and the brinyam ngap penyebeke iman urah rakah kan nilai dalam komuniti. Ayah kerat nanti tipu rami penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran takah Gedung Limbang sewa 1440 Hijrah adidong ngatur di Kampung Bunga Raya Limbang.
Setadana Rami Sita Maulid Rasul Takara Israwak 2026 redo ngatur di Serike nga anu Senin ka anu 2 minggu bau. Agi 2 acara bas adi redo ngatur ane ina majlis kesyukuran ka zikir samantikuruk Maulid Rasul. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Kratnang majlis kesyukuran ka zikir redo ngatur nga anu Senin di Masjid Al-Mutakin Serike. Lipasana ramiana dok tunda ngatikuruk Maulidur Rasul nga anu 2 di Dewan Sentral Serike. Ayunang Rami Karyati metik ngatur berarak amai temit kira ngagaya jerbu adi jadi madin. Ayuh adi jadi ke pengurusi penyelaras ramiana kedat nati tipu sedang media di Serike. Datuk Dr. Abdul Rahman menegah kedatang tikuruk Maulidur Rasul Karyati terima rebis 6,000 penyiswa di ngarun 125 kontinjen. Sungguh mana kiang anak terpaksa dog nyusun pari bituna ngak kapasiti Dewan Sentral Serike. Tikuruk Karyati menegah piberat kudu-kudu kategori anina badan beruniform, opis peritah, badan berkanun samun pihak swasta. Kategori dah beken piberat ke masjid ngesurau, kaum adi detung perintah saman institusi pendidikan. Prais betul duit dah sedia yang para pemenang yang tiap kategori. Nin Andari bi umur 20 sewa debitan dah sabah nang neku kabel di loji nyikin piin kabung. Suspek anaina penganggur adi dah ngatet nang lai sarahana meja. Pingubak polis gedung Saratok di SP Matthew Manggi pruah penerang gerat nang kerja sarahana dog ngaten bedak kejatengan opis kerja raya Saratok. Pemerasa terep dog nai kang ngaten nang Swiss utama drum logiana bedok kuka ka kabel yen pam menegah dog naku. Suspek dobitan nga andu adisamah dindi buaramin de biet nomor di kabong. Suspek menegah dog ngaten nang positif dadah saman biet taru rekod jenayah sebayu hati. Kes dog nyasat dibawa seksyen taruju PRI kanun keseksaan. Ngangga masgah perbasa put-put ni. Bedak kena dingik pinjawit aran raya rakah ngakakat pi kembang sepapasar. Grindung dang siga SFC tetet dalam grindung orang utan. Sita beran kebangsaan dari ratus dog gerak bedak tengit jalo gemilang. Atik degah so YFM Bedia dog newsit beda Rosita Ampong so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana seramas bindu kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Abih Biz On Air. Episod The Community, kita bersamah dengan Encik James, anak Apok, masuk kampung Senibong, Singai Bau, dia ada nginang ikan telapia celak, dia kulam.
1: Pasal minat nanti ya, timbul memang so muda, kena pengembangan nanti memang pun dia ogi piala ikan, jadi so kanok ni ingat nanti ya, di mit-mit masa dia tui, jadi hasil nanti ada pada buah mit, jadi mula-mula dengan dua buah pagung ya. Pak Adin dan mula sewaktu 2000 PRI, jadi aku memulakan pogung ikan dengan juk buah pogung, jadi dengan keluasan ya di poin taluh mahu hektar, jadi nanti mau buah lesen ada opis pemuluhan nanti bau tu. Selama itu pernah aku gimit khusus dari pusat pelatihan pertanian di Semonggo, jadi pasal wakilnya ngurus pogung ikan lah. Jadi biasa kau imbit so pusat penetasan nanti mau terkenal di kawasan Kuching Teh, kuda Borneo Tropical Nursery dan PM Aquaculture.

0: nursery. Jadi no memang bawa terkenal ya. Ikan hybrid dia tu memang paguh jadi ko imit sakano. Dan ngan ada jaga ti ya. Adap nomor ni adap ni sebayu ni imit anak ikan nanti ya. Kolam mesti mau cukup sedia lah. Ya. Jadi dengan PI ini yo, kada pH PI ini yo, dengan kesuburan PI nanti ya, mesti mbok cukup sedia makan kebalot anak ikan. Jadi kan yang kebalut anak ikan nanti jadi ni onu lepas no, jadi kok I mau ingin pengumuman ni, jadi bermula nanti so pre-starter dari kandungan protein nanti ya, 25% dan ni bulan lepas no, tukar lagi kepakai starter dengan kandungan protein nanti ya, 22%. Jadi taruh bulan ke somu, jadi tukar pakai grower lah di kandungan protein itu 20%. Jadi noh ngan ko eh oda yorikas ayu dan ayo cukup gomu eh dan ia cukup sehat lah. Jadi biasa yo mit masa dan mau bulan ke di sawak waktu noh lah. Apabila bat itu mau noga 700 gram ke di kilo maka ino mau boleh buah jual eh, mau buah tuai. Jadi biasa pogungkin nanti juti ya dapat dikeluarkan sekitar moy tan metrik dan masan di pusingan waktu lah. Jadi biasa memang lagi pemborong nanti memborong ikan lah. So mula sampai nanti dadin memang iyo aja nanti tukang borong ikan jadi kejua ya cara borong. Jadi tadi enggak senang dia ya. Jadi dak senang hanya ngurus pengungsian ti ni kerja ya ada iyo bat eh kerja ya dia bat cuma namun ni atau mesti mantau keadaan ti ini ya. Jadi kedua ya atau ingin man ya. Jadi kita lalu ti eh kada bingon pagung atau mesti ada bersih eh mak dak iyo ti eh jukut. Jadi no antara kerja nadi di SK bat atau naya. Pakai nadi jorak ti eh. Jadi koda roga pengumuman ikan tu semakin onu tu ya semakin mal. Waktu noge roga anak ikan tu pun sama. Jadi ya semakin onu tu semakin mal. Jadi kita lalu tu ya kadang-kadang ikan tu punai gogoh kobos ya. Jadi noh dia dah atau rasa jorak dengan to ngurus pegung ikan tu. Jadi kipat tu ya pemasaran ya. Jadi pemasaran tu atau harus pu andaki setelah jual sebelum to naik pegung ikan. Jadi selalu atau dang kupu. Jadi mudah putus asa sebab susah to jual nak ikan jual ikan atau ti. Jadi pasaran ti cukup penting. Jadi kena watin ga potensi ikan ti memang yo cukup paguh ya. Jadi kada telah pia biliati. Jadi na piara pun yo de skiatui jadi yo pun dia bogok kerenah ya ti. Jadi memang lagi niat lah anda naik bau lah ke mau cukup paguh hasil dang masa nanti akan dong. Jadi harapan kau tih lagi generasi nanti bau lah kau dah onak kau tih lagi minat lah an sambung kerja nanti mau sehingga kau indah itu lah kau nanti mau berusia tih. Jadi harapan kau tih memang kau harap onak kau tih dapat sambung kerja tih.
1: CN saja Biz On Air the community bersama dengan Encik James anak Apok kita bidepot lagi the episode Biz On Air the Beker.
2: Okay, Biz On Air dan Martina, kita bersama dengan penerbit nasema Beatrice D. Ya, dengan pukul iju lama tanu, sema agah dominan sena bukan sadung dapat kita angkaping. Terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita, Di Velo, Amuk Dayung Bidaya.

0: ngibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petrotik.

Ia Kangkap Sinaga bersama lagu penghibur Alan Kayan dengan Aaron DBL Project The Matik. Nah, ya, dengan pukul 7:30 sama sama kita ngeping lagi info cuaca kita tumit masuk opis meteorologi Sarawak melalui email kita The Lembatan Dua City. Ya, okay, dengan pipa bersama dengan Sukma Selangor di masa itina. Ya, kedudukan bagi medal ataupun pingat dengan Selangor mengumpul tarpuru pingat emas dengan tarpuru 2 pingat perak dengan 22 gangsa dengan sini menghipro 4 pingat ada jeun beda Selangor. Ya, tuan rumah lagi. Dengan nombor 2 saya amat Terengganu dengan pingat emas 24, 20 mahi pingat perak dengan 20 gangsa dengan ti sini-sini iju puru 2 pingat dan jeun beda Terengganu. Nombor taruh saya amat negeri Johor dengan ti 22 emas dengan 24 pingat perak dengan 20 gangsa. Sini na sama 66 pingat ya. Dengan nombor 4 sama wilayah persekutuan. Sama sempurna emas, sempurna perak dengan semengmahi gangsa. Dengan kita dan negeri Sarawak sama dan jeun semengmahi pingat emas dengan semengtaruh perak dengan 20 taruh gangsa. Semuanya matina kedudukan bagi pingat ya The Anua City dengan masih lagi tuan rumah bagi Selangor The Nehen Namani lagi ya dengan tapuru pingat emas. Okay, terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Jagendas Band Bak Bigorot.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Ya, napa-napa semalam lagu penghibur masa Tony Peace Band The Martin. Nah ya, mengdepan di jenah jam kita pukul 7:30 dengan itu sama info cuaca kita. Dia tumit masa Met Malaysia Negeri Sarawak melalui email. Dia kot kuasa masa pukul 4 lemah tandu kinohai semeng 2 jam seluruh Negeri Sarawak. Dengan lemah tandu, ada ribut pite, ada kudu-kudu tampat, ada kucing serian samarahan, sarike sibu mukah bintulu, miri dengan limbang, dengan anyap hujan dan dengan kapit, dengan jerebu, dan Sri Aman dengan betong. Dengan bingara ada hujan, ada kudu-kudu tampat, dan Sri Aman, kapit miri, samarahan serian, limbang, dengan lagi jerebu, ada betong, bintulu, kucing, muka sarike dengan sibu. Ya, dengan ti kedan laut de pairan laut big gelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumboi mesu barat barat daya kilaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Suhu tepun pimaras babi kita sama suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius.

Ya, lagu penghibur Mesu Linse Yesi De Martina Sobak Singumi lagi ya. Ada info dengan kita menang serian ada ujian lagi jena lagi ya. Syukur lagi ingin deras lagi bacaan IPU de serian ni jena kena ngajah mesu laman web My EQ MS City lagi ya. Sama 166 IPU de serian. Mune pun ngarap ka ujian ya nak ngurang cek lagi asu jerebu ya dengan supaya mebi lagi tarun dengan dapat lagi ngurang paras lagi de beledingan kita nahan bahagian serian Mas Atin ya. Lagi dengan Mas Atin de lagi de bidang maan, selamat maan de nyerak dengan abi mama dengan kawan kita lagi ataupun ada lagi de masih de abi pimpenu kita de rak mari negara min mupuk-mupuk lagi kita bipaya lagi penu mari negara min masing-masing lagi ya dengan sentiasa bigagit dengan bi hati-hati selalu lagi. Dia dengar terus lagi tahu bihibur. Kita bersama dengan Bibian G dari Bujang Serian.

Ya RDM di band joget ni kabar de mati nasamah primpur kita lagi ya lematan notis segmen ngancang petak masa pukul 6.

Matanu sampai pukul peri bingaram siti mati. Kino hai taruh jam kita The YFM Bidaya, ya. Okey, dengan bersama dengan kita dengan Facebook dengan Nur Azira. Azira, hai DJ. Selamat ngancang peta dengan Sub Konti. Geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. De kenal adepna dep jaga dep request lagu napa-napa. Mesu Peace Band dengan lagu Iban, mesu Ricky Anderson. Ah, Bunga Pinang kuan ya. Dengan lagi dengan titinan hiburan semua. Radio tetap on. Radio tetap on kuan. Okey, Paul Skin, selamat kemianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping-ping YFM Bidaya. The community, harap kita semua sihat dengan terasa paguh andu ami de kawasan tebede lemah tanuti tapi paras cuaca de kemianuti kuan ya. Okey, Derek Asen, selamat ngumi, dua selamat tugas dengan lagi semua ping-ping YFM Bidaya kuan ya sama kita. Okey, terus lagi lebih hibur, Cinta Aditayun, Nico anak Rudni.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ia dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

Ya masa Beethoven nog buah asongku de mati nah ya lagu dah cukup sentimental ada lagi dengan kita ada nyerahui lagi mohon batu nara luar lagi tengin keping lagu de slow de mati nah lagi ya okay tengin dengan kita dengan ready de rehat lagi de masa iti nah ada lagi dari pas maan ya dan keping radio lagi dengar lagi siaran kita YFM Bidia dengan nanti sama kita boleh keping minan RTM klik .rtm.gov.my dengan gagau dan nahan radio ya radio main ada lagi klik lagi radio tempatan main ada lagi radio YFM B K. Sian mah radio kita ada dengan aplikasi RTM Klik lagi ya. Ataupun kita ada minat frekuensi ada dua. Sian mah ada serian ni 0.7 MHz dengan ada Kuching FM ni 0.6 MHz ya. Dengan dua frekuensi kita ti dapat kaping dengan anyap dapat frekuensi ti dapat kita minan RTM Klik ataupun portal RTM lagi ya. Okey dengan terus lagi kita bersama dengan Ji Chun Fo ya, Peter Kilan, Sungarem Kona, Nurul Atika dengan lagi Ronald Dennis of Tugas. Selamat ke Mianu DJ dan semua geng-geng awah dengan ping ke ping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu kon ya. Okey Nurul Atika menang. Selamat ke Mianu nega ping-ping YFM Bidia. Ngarap kita semua sihat terasen anuti salam manis mesu JB kon ya. Okey Landi Lambit Nenek Villa bersama kita Ati yang Pakok ada Johnny Oni selamat nama tenu. Ya Vincent Tagau Bay Nala Songarum DJ request lagu bunga Anurami so Natasha Jagu pembeh jaga lagi kita main lagu ti. Dejun lagi ya. Okey dengan terus lagi Bibur Getty kita keping. Berduet Morgan dengan Jenny Pahit Sidi Bicinta 2.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Ayana minit terbaik sebuku lamahi bingara. Terima kasih penyidik bila dengan kita bersama dengan Mi The YFMB dia gerak bersama The segmen ngancang petak semalam mata nunu taruh siti. Ya dengan ti seninche dengan Sukma Selangor dengan ti enam sawak skuad E Sukan Sarawak dengan pen ya dengan akhir nabalati dema cun emas dua Temasha Sukan Malaysia Sukma The Selangor Uniti dan Hent Pusat Convention MPAJ lagi ya. Okay, Presiden Persatuan Esports Sarawak Afiq Fadli Narawi menang dengan itik sama ni masu detik bersejarah dua arena E-Sukan Sarawak. Rimpas taruh edisi Sukma de saingan E-Sukan dengan balati de berjaya ngeboy mori dengan pingat emas de si bungas. Lagi iaitu seninci pengorbanan dengan kerja keras dan lepas balati keyakinan dua pijaji kejayaan lagi bala atlet jurulatih dengan pengurus pasukan balati de kekal komited dua cabaran siti. Tahniah lagi ya bagi pasukan skuad E Sukan Sarawak de Sukma Selangor de mencun medal emas lagi ya de Anu City ya de dua pusat convention MPAJ aksi final. Okay, terus kita berhibur lagi sama dengan Hamilton Joneng Ruruh Atinku.

Ya, lagu penghibur Mesu Nazri NJ Amba Kai Si Barang De Matinah. Ya, dengan Naiti Seninci sempena dengan buran kebangsaan dengan kita hanya ratus dok pinta supaya tait jalur gemilang dermin masing-masing nginti ni mesu langkah bagi kita di tengah lambang sayang dengan semangat patriotisme negara timpuh nyemut buran kebangsaan siti ya. Okay, dengan ini remin ini jalur gemilang dedek semua rakyat Malaysia dibekan saja dedek pekerja perintah lagi ya. Dengan ti sema Bawati dengan program JAPEN Arena Pergerak Komuniti di tengah tempat dengan nanti tujuannya bagi peragah kempen taid binira jalur gemilang ti dek balik kita ajar ratus supaya dapat kita petengah lagi semangat cinta ke negara dengan semangat patriotisme ya. Dengan masa kita taid binira jalur gemilang ti dengan mesti na kedudukan de betul lagi ya. Mesti na kedudukan de betul dengan lagi abang taid binira jalur gemilang dema ada merusak mungkin ada faded dan nyep color ada lagi ya. Ti dengan kita taid binira de bau. Boleh kita ngajun ke de saja ke de tapi boleh kita taid binira jalur gemilang ti baru kudus saja ya. Ti tinan kita petengah semangat patriotisme kita nyemut buran kebangsaan.

0: tadi ya. Ponu, nak ya ponu. Mu tido sehat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kini ngah. Di tubuh ku puat deh.
0: Nah,
1: menyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tahu boleh katik pemu.
0: Inoh leh mu tena inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kempuannya muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nanam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret kat depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngak, ngak.
2: Gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terubu, ya. Terubu.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah. Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jas. Tolong Jas, tolong, tolong.
0: Eh, dai tolong nah gulunya nak. Gulu gulu kulis dia.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh mu tiba.
0: Iyo, pada nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ben nimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo. Nas sebona lah iyo ti. Ku ningak so pagi ai duit nang pucat mu nah. Dua kopi agong sakil pun tonggan mu buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok gay mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Abah yes. Musen mesti rap ngecek sesa ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau kau
1: ngecek kamu mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Okay. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sepulang nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke pagu eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyempak mu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning kedos, Witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah, ngejit dia ngejit
1: kena.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap tu relax.
1: Okay, mai ke? Ane lagi ada yang tanya tu mai.
2: Ngejek adak mataya, ngejek adak mu.
0: Ah, Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatu tanon iyo doh tapan iyo mat doh telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi tembeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi semua enggak
1: mungkin mati
0: na
2: kehal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kado di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, no, mau paksa naik bubur sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat sikit mula. Mitu bak urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Yeah,
2: yeah. Ngin aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tak ada ketaban ni hati nah.
2: Ya, yeah, yeah, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ngin aku tu ya.
2: Ya, yeah, boleh.

Ya penyusah bujang sama lagu penghibur masu Harry AC Drain de mati ni ya. Okay, dengan bersama dengan kita ada Facebook ada Andriana Rina sama tugas ko ni ya, dengan lagi babai konten ada Rachel Marikan sama kemian DJ geng-geng PPSMBK ngabara dengan ku dikenal adepku. Dikit-dikit ada barat ia gig Madin. Salam manis. Semanis gula. So aku di siburan. Saya ada masa Rachel Marikan. Dengan lagi ada dengan kita dibukun. Midday same hi DJ. Geng-geng awak kabar dibukun. Dikit-dikit barat gig. Selamat ngumi. Selamat ngancang peta. Regards neg semua. Konya. Saya ada masa KA. Ketua awak. Midday same di. Jackson Ritan bersama kita. Semua ngarum DJ. Boleh request ragu ruru atinku. Masuk Hamilton Joneng. Memang teman ini jenis ya di kayun sok perut peminat setia YFM Bidia geng-geng awah salam damai dengan mesra seraru sok kampung mambung pen recent ya. Okey, dengan lagi Rachel Merikan bersama kita Mata David Unar hai DJ geng-geng awah Bara Persatuan Peminat Seni Music Bidia Kuching request ragu ku Uteri Sasong ku salam mesra sok pedawan saya mana masuk Mata David Unar ya. Dengan lagi dari Richard Lingan sambil ngaru DJ sama Konti salam semua ping-ping YFM Bidia dikenal adepku. Salam manis masuk JB Skudai. Paguh anu the area Skudai paras kun ya. Okay, Martin Adrian. Hai DJ, aku akan minta main lagu Bauh. Lagu Alun Lupeng. Lagu Bauh pula. Lagu Alun Lupeng. Masa Alun Lupeng. Masa laku bujang tu kun ya. Okay, masa laku bujang tu Martin Adrian. Zaman dengan kita, Tik. Dengan lagi, ada dengan kita terbukun. Gini, Nigung. Selamat ngerem, DJ. Minta ragu kura-kura. Jadi benda. Ya, jadi saya mantra dengan kita. Dengan live Facebook YFM Bidia. Dengan terus lagi kita berhibur. Dengan ingin kaitu hoi lagi rapukul. Pri-i bingarem. Saya mengagah. The peluah masuk National FM.

yang lagu penghibur Jackson Boson DPB. Ha, semah dayung puncak Borneo ya, dengan pukul mahi 45 minit bingara kita keping agah sukan spesial kita berhibur tayang lagu penghibur. Kali ini bersama dengan Alan Lupeng, masih laku bujang tu.

Yeah, masa laku bujang tu semua lagu penghibur masa Alan Lupeng ada mati na dengan kita ada pun rancak lagi dengar Siti. Terima kasih bersama kita lagi ya. Okey, jom kita mahi 45 minit bingara dengan nanti sema agah sukan kita ada YFMBD ya. Piala Asia 2026 dengan Ti Harimau Melaya dengan pijaji kebangkitan bagi bersejarah dengan lawan Vietnam sewak 2004 ni masuk sumber inspirasi Wang Masa Balati Biusaha dia sema defisit 2-0 dua aksi timbal balik separuh akhir Piala ASEAN 2006 di Stadium Maidin Hanoi ya, dengan ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho dipercaya dengan kemenangan menakjubkan 4-2 semeng 2 sawak dirimpas dengan 2 aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin ti boleh berjanji ni masuk motivasi bagi bala anak buah dan lagi ya semua bagi Piala ASEAN 2026 dengan hoki Piala Dunia 2026 dengan skuad hoki dari negara dengan ti de suwe 2 kempen Piala Dunia Hoki 2026 dengan ti terikat taruh-taruh dengan Perancis 2 aksi kumpulan B The Weaver Belgium ya, dengan skuad The Nurus Bedak Brandon Carolanti dan juga poin sebungas 2 saingan menipun 2 kumpulan B The Kenang Perancis masuk segi beza jaringan ngin Allah ini rimah dengan juara bertahan Jerman 2 aksi pimuka ya. Malaysia The Tayu Muka Tirai dengan minit kirimah Shelo Silverius dengan ti hantaran Bada Muhammad Akmullah Anwar Isok de kawasan D Sibayu nulak bol nek gawang Perancis dan bagi hoki Piala Dunia 2026 ya. Bagi balik kita dengan Liga Juara-Juara ACL 2 Kuching City FC dok undi 2 kumpulan H Zon Timur saingan Liga Juara-Juara AFC 2 ACL 2 2026 dengan 2027 bersama Gangwon FC masuk Korea Selatan Kichi AC Hong Kong dengan Phnom Penh Crown FC Kemboja dengan undian rasmi peringkat kumpulan ACL 2 2026 dengan 2027 ada tunah dengan Kuala Lumpur dengan The Cats tidak akan berlawan taruh lawan dah akan nurak dengan taruh lawan dan di latar belakang dengan tradisi main bol dengan sama de rantau Asia lagi ya. Sejarah ti seni cina mengen dengan saingan Liga Super Malaysia 2025-2026 dan tempat kedua dengan rimu petaruh mata hasil mengenam kemenangan dengan rimu keputusan seri ya. Okey, sebelum nak antara agah sukan kita The YFM Bita ya dengan Resiti ya dengan ketua lagi pukul peri bingara sama agah ada peluang mesu National FM mesin kita nyerah tugas nek pengaruh nami ada beken ni pasti dan segmen ngarum pawan tok pukul semeng dua terus pengaruh lagi ya terus lagi bihibur dan kita The YFM Bita ya.

Yeah, ha, dah mati dah. Engai tu ni dia masu Lucy M lagi ya. Dan saya dengan mas tugas aku de lambatan uti de segmen ngancang pete anu taruh sempri ini bermahi dan pasti pukul pri bingara semang keping agah de peluah masu National FM masin kita behibur terus bisamah dengan pingarun ami de segmen ngarum pawen tok pukul 2 trub ngarum lagi ya. Lagi berdebut lagi nu beken aku tugas tetek ku DJ NG ataupun Angeline Impor bitingkat tayak dengan lagu penghibur kita sebayu ngeping agah pukul pre-e pasti sama bersama dengan kumpulan Napirana Biragan.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rizab minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg, sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nganadin bersama Doko I dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak I.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BD.

Bunga Andu Rami siap macam mana tinggal lagu pemuka kita Masu Natasha Jagu. Jadi selama bingara beda pun lagi bersama dengan aku dengan Reti Beatrice D ataupun DJ D di segmen Ngari Empawan siap macam mana Ngari Andu Taruh semua pre-E yang beramahi 2026. Jadi program dengar reti ada pukul semua hang bingar mati kita irang keping agah bingar di menan senat bidaya bau jagoi. Dengan pukul semua suku bingar kita ira bihibur da abih program rentak bau bersama dengan penabihna si emotional Linda Gagem. Jadi bila kita boleh keping kami di YFM dia ya, di mana frekuensi ni kosong nombor ni mega hari kucing. Jika malah kita ada yang dari kosan serian boleh keping kami di mana frekuensi ni kosong nombor ni megahertz. Ataupun boleh lagi keping kami di mana aplikasi RTM Click the Abi Handphone bila kita ya. Di Arab semua bing-bing YFM dia ya, dan ngerti sentiasa sihat dengan ceria-ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax-relax dan ngerti. Abi hibur dengan lagu-lagu penghibur dan masusun benda aku sampai terpukul semdua. Terpengaruh ti mati. Kita pisilong dengan lagu penghibur kita ada beken. Masuk Tony Peace Band, Napa-Napa.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian enam berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi MyIPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Amba kait si barang, si mencari Madinah lagu pihak berita Masu Nazri NJ. Jadi itu saya mempunyai 7 minit dan rimpas pukul beribing ada. Mengdekuan ke ijen lah, bagi kita kembat. Ada pukul semua bingara mati, kita irang kaping agah bingara dan menang sedap bidaya bau jagoi. Masih en kita irang berhibur dan abi program rentak bau bersama dengan penerbitna CM Channel Linda Gagem. Jadi sebaik kita angkeping agah bingar ada pukul semeheng bingar mati, kita berhibur taya dengan lagu Masu DJ Gun Band Cinta Nomor Ni.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jadi saya mencermatinya lagu penghibur kita masuk RDM di band Nyijon Asong Bicinta. Jadi ada jam tema pukul semahang suku bingara sama-sama kita irak berhibur. Dan abis program Rentak Bau bersama dengan penerbit nak CM Channel Linda Gagem.
1: Hai sahabat bingara, bidaput lagi kita ada bingara T tapi program Rentak Bau kita. Jadi dah bingarerti aneka semua, aku percaya semua belah kita dah bingarerti ya. Terasen awas dengan Mr. Elgi terus setia bisa mengambil dah bingarerti dari program Rentak Bau kita. Okey, dia dah bingarerti, aku ada nyedia semua dua tengen lagu ya. Kita sama-sama berhibur, kita sama-sama ngampan batuh kita era beus. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan atinan kekmatan masa, kita berhibur saya dengan lagu Dasi Bunga dari program Rentak Bau kita. The Bingara City dengan lagu The Bikinan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Okey, saya mati nak jua dengan lagu pinagih program kita. Ada mengerti tentang sama-sama muka program kita ataupun tentang sama-sama muka segmen program kita. Rentak bau dah mengerti. Kita terus lagi dengan lagu The Quality bersama dengan Des Marcus dengan lagu Adep Sama Adep. Najah dengan lagu Iban kita. Senceh lagu dah berkenan Dayang Bintang masuk penyanyi Mawar.

Kan di channel kita menghibur dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Dalam hibur kita ada program Rentak Bau Kali ini. Senceh masuk Marina Jara dengan lagu Bucang Kalimantan. Dengan lagu Pok-Pok Alu. Maso Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu dengar sikit.

Okay, bagi bila kita ada tengah kerja dalam masa itu, Kiki bagi tahu lah kerja kita dengan bagi bila kita ada berehat masa itu, selamat berehat, kuucap dengan semua bila kita ada tengah berehat dalam masa itu. Okay, jat terus dengan lagu penghibur kita ada Ngarek City. Kali ini kita nak keping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Adini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan je nak kita meh nak Indonesia kali tak balik lagi nak Malaysia dengan dua dengan lagu darang hibur kita. Jadi kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita masuk Nadira dengan 1000 Tahun Lagi masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak keluar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu Which You, Najah dengan lagu Maso, Lady Gaga, Apra Kap Dabra. Saya nak mati nak tajuk lagu kita dah Bingara Siti. Jadi, ajak kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu Maso, Lady Gaga dengan Dan Lewis. Mati nak.

Okey, saya mati mengan mah program rentak bau kita ada mengerti. Aku harap semua mereka terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Apa kemet bila pun lagi kita minggu de bau ngare de sama setiap bingare anu taruh pukul semeheng suku bingare bisa merakut di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masa lagi lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international. Wan irado keluar kuri program rentak bau kita dengan sen. Ucap selamat bingare dengan selamat abidapun lagi kita minggu terbau. Bye-bye.

0: dengan Adin bersama Dukoi dan segmen Ngayon Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBS.

Jadi saya macam mati nak kita menghibur dah habis program rentak bau dengan lagu-lagu bau. Nama pula pada nyusun pada Linda Gagem. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi. Dan masih sudi bersama dengan kami the YFM di segmen Ngarem Bawa dengan arti bersama dengan aku DJ. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 2 trup ngarut mati. Jadi di sema 2 minit rempas pukul 9 ni bingara. Kita berhibur tayar dengan lagu Masu Bella G Nyayamu.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku tengah ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang leda podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali lia, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu doi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto ya, mau lagi shoto ya. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di anoni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Cotia aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua telegi nang aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor le mabuk. Bah.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: FM di 06 pendek MHz di Kuching.
1: Come here baby.
2: Aku ngarap suamu. Apabila sang asangku.
0: Segmen dengan rempawan.
3: Pukul perin apa kos mundur teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Jadi sim cerita matina lagu masuk Ika Saiful Aba Lambat Mari. Jadi ti semua tak pun 6 minit lepas pukul 9 bingara. Jadi selamat biriha, selamat bingara, selamat buas nak bala kita dengar ti. Kita terus lagi berhibur, kita ngibur bala asing kita sampai tepuk sembuh terpengaruh timati dengan lagu masuk band Lengo, Janggi Adi, Kai Tok Api-Api.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.go

0: adem seif. Kai, kena kemampuan nyara butus kah? Nyara nganai kah? Titakan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga na tebuk ke boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat moya. Semua original. Banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ke boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagi ti aku ti mise na pakken boleh abah memasang nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua.

0: Oi.
1: Tujuh Madin lah.
0: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, meri abuk. Geran segmen ngerempu word YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempu word abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs mengesap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggal bas gerang aku hati? Dahlah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barangkandu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

di Sik Jumat Dina, lagu masa Rosie Mila, Cinta Asengku. Jadi dia jam ti aku mengira dengan mas tugas aku dengar ti. Aku ranyu gon, terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Day di segmen Ngarem Power dengar ti bersama dengan aku di Jadi. Jadi mati-mati dia pukul 9 terpengaruh sampai terpukul 6 berpagi bila kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM Bidaya. Jadi nanti aku orang ucap selamat mengaruh. Terima kasih nak semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: 107.7 MHz di Suria. Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogo lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: Sok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: YFM 06.2 MHz di Kuching.
0: Program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Dari dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayuh dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau birami naik di muai birami 2026.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: 106.4 MHz di Kuching.
1: Jerebu dapat teban 6 kaperengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera di bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kena nakam di dunia mu di sorga. Juga dengan kami tiap penuh pemahaman kami, nampun penyalami, mengambil ngampun dan nyarap salang kami. Abang kepada kami yang pencuba, tak perlu kami sop kami ek. Sebab kami dengan perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip kami dan dunia siti. Berbit macam pinurak dan tunah kami. Nek kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga kami, dan kuasa Roh Kudus kam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kehidup pencuba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam, dan mengintu nyaga kami, dan bingaru. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina dudungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengaco pencuba. Kuasa lebih. Sina mi mancak maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina dudu aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baitan ini tunah kami. Nenami di guru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba. Nintu jenaga kami masuk pun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasih akam kaping semayang kami berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setiap mendek setuhai Tuhan. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makati Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Pukul 6.30 isan-isan. Industri sawit Sarawak dok miti ngen penyedia tunduh kelestarian. Kerja ngurus sumber ikan adi peki inah pinura bersama. Isu gelandangan di Sarawak berguna dok nyersi nga bersepadu. Selamat isan-isan bersama ngaku Marslin Gansi terima gaso YFM Bidaya. Madin tengah negah. Kelestarian berguna jadi kedah so rakah kerja dagang industri sawit Sarawak yang itu pita anak peju utama ke dapat meret market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Kedah Adnang, kelestarian madin berguna yang peju utama ke netap nilai tipuh tui. Sarawak bin arok 2.66 juta hektar teya sawit ngesua 2025 ke ambah peruah arok 4.50 juta tan inyo sawit mata. Ngana ayumite industri pekai sekenai biomasa sawit ngai jadi sumber tenaga adi dapat dok bebau ka katuh mekanisasi automasi saman inovasi rakati dapat jadi penyedia yang norak penyimbar tenaga kerja ongkos penyeruah saman pingubah gaya andu ai kada nanti tipu forum minyak sawit lestari Sopoa 2026 di Bintulu teks peminyu pengenang i do basa beda menteri industri pinguman komoditi nga pingembak wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Daya ratus dok mite ngurus sumber abang terutnya kena ia netu nang sumber ikan peju dok rindung ia netu bau. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Pikembang Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom kita adnang penyerda yang gerindung sumber abang terun berguna dok beberut ini tu nang abang terun dapat dok kenyam beda generasi sundi sandu ainang iket nga indah adi gebabesit puan kaat menuruh patut dok perupas ini tu nang proses bini dapat jadi ai mena kekinga tiak ratus manyah pakai gaya nakap iket adi dapat perusak ekosistem sungi Nimun Nyerasun. Akhir-akhir nanti tipu program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Rumah Renang Berita Sebaoh. Kerjasama hingga kerja ngurus strategik bersepadu di asa agensi patut peju beke inora isu sosial nimun gelandangan. Menteri Pengembang Kam Dayung Anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedaat nang isu gelandangan bege penyemar ka berguna kerjasama sok Perita Rais nga persekutuan institusi swasta kaum deh Perita pinguru saman tibaran dermawan. Kedak so faktor adi teban penyusah gelandangan ina rarum skin deh bian kerja nga tepat teru penyusah rawang penyihat saman tigian dadah. Perungun 150 di individu dok rekod so operasi bikait nga ngerah adi rarum skin di Sarawak ngesuak perja ngesibu rekod kiang sekasan bege ane ina taruh pertaruh naan. Aikiran nanti tipu udung ahli lembaga penasihat TG Sarawak di Kuching. Sedenana Datuk Sri Fatimah Kedaat nang dua dingit tempat transit gelandangan TTG di Bintulu nga Miri jaka piguru operasi nga suku Adipat Sewati Adi Madin antara penyedia yang kena operasi. Ainang dek Madin dua TTG berkena operasi di Sarawak ane ina disibu nga Kuching. TTG dah ke setempat gerindung sementara pak jadi platform intervensi nga rujukan yang turung tibaran gelandangan seun penurung Adi Setugu. Ayah menegaraan lembaga penasihat TTG Sarawak bedak berkiringi penyelarasan di asah agensi yang itu nang kerja ngurus operasi pusat anak dapat nang pinetun i.

0: Tujuh Uringi Ngagah. Populasi orang utan di ulu Sungai Menyang Batang Aik meh bertambah arong rimah peruk pereng dereng tipu semang sewa. Atik kerenang rakah gerindung orang utan di kawasan ane teban asir adikena. Pengerusi agensi penyekembang Sri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim kedaat nang asir pemerhati tabung alam sedunia WWF Malaysia di asas sewa 2024 neg 2025 arong 167 orang utan medongatan di kawasan ane banding dengan 105 pereng dan rekod dengan semang sewa adiripas. Orang utan ina spesies ikonik Sarawak kau menegah penerik penemi di Batang Aik. Dereng pengenang i ayenang sada tetet nyerjasama dengan agensi PAUD, pitak swasta dengan organisasi gerindung yang netu nang penyekembang di Sri Aman, Pejuu, Bekir. Perungun peri-peruk naan anak sekolah Politeknik Negeri Pontianak Polnep bisamah patnaan tenaga pengajar bian peluang ditinggal pemansang projek sistem pengakut bandar Kuching KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa kita atnang minat institusi sekolah takah bergantung sepak Sarawak tunduh projek ana makirin menggunai bikutung penyepuan ngah pimandai derem pita pengakut moden. Kerja nami teknikal ana tebanka kudu-kudu kawasan projek adisa mendipoh perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART di Rembus Kota Semarahan, stesen ART di The North Bank saman pimudah konkrit peratuang. Program dok ngatur pada Sarawak Metro Sendirian Berhad ane menegah kerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngejadi kedak so program bitukar akademik ngah penyepelajar bisengan di pengalaman. Kerja namianak neten gen penyepuan ke anak sekura, pasar plan, reka bentuk, gaya pembinaan, saman inovasi kejuruteraan adido pekai derem projek ane. Opis Abang Terun JAS katotakah penguatkuasaan nga rondaan berang andu di kawasan adibian potensi jadi ihar seu. Tipuh kedaan di sidang media Gapit Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon kedaat nang pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan nga pelan tindakan jerebu kebangsaan menega dokuka ingurus rakah agensi perintah. So perketuan debuk tanah dok mitik bedak perhati kawasan adi udah seu nimun tepat transepok tuan tanah gambut tiak nga kawasan kerja kimiang saman industri. Ainang rakah tak menega dok tembit inurak ngera adi neku merut bedak pihak adi deh bertanggungjawab adi dapat bedak kerja nyintungan jadi. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration duh peru mijah mengatun mai tepat peras di Malaysia ane inah taruh di Sabah karima di Sarawak. Bisuba bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 redok ngatur so 2 taruh anubran November nek semengju anubran Disember adire. Tunda so Opis Menteri Sekura KPM ujian bertutur bahasa Melayu redok ngatur so 26 nek 20 anubran Oktober. Sedangkan ujian bertutur bahasa Inggeris inah ngah 2 nek 5 anubran November. Yen ujian amali sains dingek redok ngatur so 6 nek mengmai anubrat November dok tunda nga ujian mendengar bahasa Melayu nga 2 pertaruh anubrat November ke bahasa Inggeris ina nga 24 anubrat November. Perungun 420,570 calon beh register yang temit bisuba SPM 2026 di taruh 1,100 taruh perupat pusat bisuba dini Abang Rais. KPM kedaat nang jadual tipu bisuba ana rek dok agah bedak lembaga periksaan de-de-tui. Ngaku ngemas gah ku perik bahasa pun-pun ni. Industri sawit Sarawak dok mitik ngin penyedia tunduh kelestarian. Kerja ngurus sumber ikan adi beki inah pinura bisama. Isu gelandangan di Sarawak berguna dok nyersi nga bersepadu. Nga anak tidakkah adi medok nyusun beda Monica Gary, so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: YFM.
2: YFM.
1: YFM. Gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: ngibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.
3: Okey, 40 mahi minit pada pukul 6 berpagi. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua bila kita ada bersama dan aku ada berpagi di atau taruh jam. Ya, bersama kita dalam segmen Makat Krimhas berpagi 4 nuti ya 20 mahi 2026. Ada benar kucing kabus masa itu ni ya, tandang jerebu pan boleh, tandang embut pan boleh. Pada seke-seke asuh ya. Jadi bagi bila kita ada kaitan tu sihat kena orang aktiviti sepah kita lebih lagi timpuh jerebu. Jadi dia akan kita perlu luah baik tenaga klinik ataupun hospital berkaitan pilotu undung ya. Sama kita ada penyusah penyihat mungkin kita ada kena jantung ataupun kita ada asma. Bakai ini semestinya kita asma ataupun kita ketam jantung. Kita ada sihat pun bakai minat pilot tunung. Kita tipu kita luah dengan sepah. Kita ada aktiviti ataupun kerja.

Kelang Musu SIL bersama dengan Rohayu Kurnia dan Kru Kajun. Jadi sebab itu kita pukul lejut mati kita pengen dengan lagu Musu Mekran. Kita nampak juga nak ketinggalan kita dah milih lagu Zenda berpagi tu. Kita tibur dengan lagu Musu Mekran. Terima kasih.

Esok pagi selama Malaysia Madanis bungas neti pun punak. Industri sawit Sarawak dok pinta kai perusak kohong tarun dedek jangka masa Tuhan. Pengurusan sumber pengikan mampan tanggungjawab bersama. Penyusah gelandangan dan negriti perlu ngelesai secara kerjasama. Selamat berpagi bersama dengan aku berancangin agah dan berpagi di Mesu FM Bidia. Industri dagang sawit Sarawak perlu memikirkan nyaga pemagung tarun. Langkah ini mengajak sektor sawit bersaing dengan pasaran ancabangsa. Premier Sarawak untuk tinggi Tan Sri Bang Johari Tunoping menang nyaga hong tarun dari pemagung jangka masa tuhai. Sarawak ada ni 6 juta hektar tanah purus sawit sewa 2025. Beliau hasil 4.50 juta tan inyo sawit anta. Diminta industri sawit minan biomas jadi sumber tenaga boleh untuk bau serta pegatuh mekanisasi otomasi dengan inovasi. Lebih nanti the forum inyo sawit lestari SOPA 2026 de Bintulu. Teksanan benaca pada Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemajang Wilayah Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Runiutom. Inya ratus untuk pinta ngurus sumber hong tarun secara betul dengan jamin sumber ikan kekal untuk belata bau demasa dalmeneg. Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemajang Wilayah Sarawak Dato Dr. Stephen Runiutom menang program ngajar inya ratus nyaga hong tarun perlu pederas dengan jamin hong tarun asal ada dedek belata bau. Negjaman ngemuikan dengan anang demasa icik dengan bitulo dengan nama sumber semula jada laut. Lebih tahu inya ratus kaya boleh perusak ekosistem sungai menubuh ikan dengan geracun ikan. Lebih nanti timpuh program jangkauan komuniti Kemenyang Agrokop de Rumah Renang Berita Sebau. Kerjasama anca agensi berkait perlu lebih tegap dengan lesih penyusah gelandangan. Menteri Pemajang Dayung nakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah menang penyusah gelandangan kaya dapat ngelesih sengkedep. Menang perintah negeri dengan persekutuan institusi swasta badan bukan perintah balai penuh peringkat segan dengan bangkah dermawan perlu bersama ngelesih penyusah gelandangan. Gelandangan ti meskin hanya kerja dengan tempat pengenai ada penyusah memak penyihat dengan tegian dada. 150 orang gelandangan dok rekod timpuh operasi berkait inya meskin de seluruh Sarawak sotena dengan sibu rekod paling ahli taruh puru taruh orang. Dan berhenti de kudung ejen ahli lembaga penasihat TTG Sarawak de Kuching. Dato Sri Peti memenang dua lagi tempat transit gelandangan atau TTG de Bintulu dengan Miri jangka buka suku keempat Sawati. Dua pusat seninche peringkat pengguna penyedia sebayu terbuka. Dua TTG buka de Sarawak seninche de Sibu dengan de Kuching. TTG sedia tempat pengguna sementara dengan platform intervensi serta bala gelandangan dapat penolong de berguna. Dan minta lembaga penasihat TTG Sarawak mempagu lagi kerajaan ngurus dengan operasi anca agensi-agensi de berkait.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Program 9 Muai Birami NNB 2022. Ya, dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So, 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti og yung bungatul di koda acara kemunca koset 9 Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut og yung penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muai Birami 2026.

Okay, lagu masa Natasha Jagu, lagu berkenaan Bunga Anurami. Terima kasih kerana ada bersama dengan aku. Dah biar segmen Makan Ke Rumah, kita ada berbagi ti. Tenang, kita berhibur. Rami Asam, kita ada berbagi ti. Dan pemenu, kita ada ke tempat kerja. Kita berangkali, ada pun nombor sampai atau ke tempat kerja. Ada pun lagi yang ngupi bersama dengan Baladingan, ada berbagi ti. Ada lagi, kita lagi nyangkut di tengah-tengah jalan, nyangkut di simpang-simpang masa itu. Malumlah masing-masing mohon nak tempat kerja. Berbagi nanti ya.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu-lagu masa Morgan dengan Jenny, lagu Banana Pahit CD Bercinta, pukul jus tengah mati, agar minat senar bawa jaga rara pedoka aping. Jadi musim baru kita nyambung lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ini sampai pukul peri berpagi.

pukul 7.30 pagi. Sebungasa demutik pun punabar, industri sawit Sarawak bermitiak dak jaga abung turun. Kerja ngurus sumber kian secara mampan, tanggungjawab suaknya. Isu gelandangan dan negritif mesti abang Rosia sama-sama. Selamat pagi bersama Dokok Matina Naon dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Nabar. Industri sawit Sarawak perlu penuh kerja dagang pakai gaya jadi abang perusak abang turun duh tan tipuh tu omu. Iti nganya notu sektor ini tubuh beraga duh tomus ke pasaran antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang abang turun mesti berjaga sa industri Robis Braga dungin utung sen masa depan. Sarawak agi kira ni 0.00 juta hektar pemuruh sawit dan sewa 2025 24.00 juta tan nyok sawit mata. Ruban ini ia mitik industri dak pakai biomasa sawit jagin sumber tenaga dapat abuh peruah abuh pibau duh nama mekanisasi otomasi duh inovasi. Rakah ini nganyak pidopan duh pinura kerja kos bigatung duh perubah iklim. Ia sabut deniti dan forum nyok sawit lestari SOPWA 2026 de Bintulu. Teks sina pengusapa berbahasa dak Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pimasang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom. Ratus deboga abang mitiak dak jaga sumber abang turun nganya notu sumber kian ketubu abang jaga sen mungbau. Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pimasang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom sebut nang ruban ini penyodar pasal perkara itu mesti oboh nguat ada. Ya supaya nya zaman takap kian duh nang demasih se atau demasih riap turuh sa ayuh duh popas secara semula jadi. Ia pun sebaya geratus zaman takap kian pakai gaya de dapat perusak ekosistem sungai kedak ngerasun. Ia sobu dan niti teramokat ngusap dan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop de Rumah Renang Berita Sebau. Ia sobu dan niti telah mokat ngusap dan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop de Rumah Renang Sebau. Kerjasama usah agensi biguna dengan ngerosia isu sosial keda gelandangan. Menteri Pimasang Dayung anak kaput duh kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah sebut nang isu ini bikirut duh daik dapat ngerosia sadik-sadik. Rakah ini perlu kerjasama Perintah Negeri Duh Persekutuan, institusi swasta kaum debukan tu perintah, pingubak detakah dau duh kaban de tukang ngin derma. Antara penyebab deda isu gelandangan timur ialah miskin, daik kerja, dudai tempat de, pinusah dan rawang, penyihat bayar mit dada. Nika ratus lima puluh ni individu dah berekod dan operasi berkait duhnya miskin de seluruh Sarawak suat sumia duh sibu rekod de kasen bergatung ieno taruh peruk taruh hurang. Ia sabun dan niti dan udung ahli lembaga penasihat TTG Sarawak de Kuching. Sementara ini Datuk Seri Fatimah sabut nang duh ada tempat transit gelandangan TTG di Bintulu duh miri sakat nyenang abu buka suku kepat Suwaiti. So duh pusat ini adin abu setia sebayuh abu buka. Yenang adin duh TTG mau abu buka di Sarawak ni masing-masing di sibu duh Kuching. TTG idah di jek topat re ngak tiria pak topat sen berademuno abu turung ruas senjagin tempat rujukan nganyak turung gelandangan sen penurung lebih gotek. Ia pun mitiakgah lembaga penasihat TTG Sarawak dan nama kerjasama agensi. Iti nganyak notu kerja ngurus duh pimono operasi pusat ino sen tujuan.
Kitubu Dua Habar. Orang hutan da ulu Sungai Menyang batang air bertambah kira 50 porong dan tipuh semung sawa. Iti pikiran sejaka jaga orang hutan da kawasan ini pono dengan mujur dungin asir pagu. Pengerusi agensi pemasang Sri Aman Dato' Sri Rohani Abdul Karim sebut nang nunak kerja perhati tabung alam sekitar WWF Malaysia antara sawat 2024-2025 agi nika ratus 20 orang hutan da kawasan ini. Iti berbanding duh kira nika ratus 10,000 orang hutan da borekod semung sawat deropas. Orang hutan ialah spesies ikonik Sarawak dua mejagin penorik penomi de batang air. Dang penorang yenang sada kerjasama dua agensi de berkait sektor swasta dua organisasi de jaga abung torun nganyak notu pemasang de Sri Aman ketubu binaan. Pri puru orang anak sekurah Politeknik Negeri Pontianak, Polnep, bayar 4 orang tenaga pengajar adiningat projek sistem pengangkut pasar kucing KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa sebut nang minat institusi sekurah bergantung ruang Sarawak dan projek ini pikiran bukti projek ini berguna nganya berkusi pengipuan dan pengalaman pasar bidang pengangkut moden. Bara demunuk merawat kudu-kudu tobat projek antara ialah perkhidmatan autonomous rapid transit ART de Rembus Kota Semahan, stesen ART de North Bank dua pemudah konkrit Peratuang. Program de bengatul da Sarawak Metro Sendirian Berhad ini pun kerjasama ke dua fakulti kejuruteraan University Malaysia Sarawak UNIMAS ianu program ditukar akademik dua pi belajar pakai pengalaman. Lawatan ini ngin peluang nuduk nak sekurah belajar pasal plan naik tukuh cara kerja mimo dua inovasi kejuruteraan dah berpakai dan projek ini. Opis Abang Torun, JAS, muat pinguat kuasa dua kerja perasa berangkonu di kawasan nyanai opis secara terbuka. Gapit Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon nang plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua plan tindakan jerebu kebangsaan pun oboh tajah bau sa agensi perintah dapat naik tindakan. Soalnya ada kaku tanah oboh supaya dak perhati kawasan dan mudah sau kedak tepat saat umat tepat pari basa bau kedak tepat saat uras hutan tanah manas toya dua kawasan pimuruh bayar industri. Yenang rakah naknya dedi bertanggungjawab naik opui secara terbuka pun ria oboh naik. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration 20 Sumiah mendapat moi titik panas di Malaysia. Yenuh taruh de Sabah 2000 de Sarawak. Ia sabut dan itik dan penerang media. Ujian bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 beri abot tajah dan suat 20 taruh anu beran semung ni nek semung cu anu beran semung dua iti. Nunak suat opis Menteri Pendidikan KPM ujian bertutul bahasa Melayu beri abot ngatul dan 26 nek 20 pri anu beran semung. Sementara ujian bertutul bahasa Inggeris beri dang 2 nek 5 anu beran semung ni iti. Ujian amali sains mengatur dan semung nom nek semung moy hanu beran semung ni bituna da ujian mendengar bahasa Melayu dan 20 taruh anu beran semung ni dua bahasa Inggeris dan 24 anu beran semung ni 420,000 moy 170 pri orang calon meregister sen SPM 2026 dan taruh ribu taruh 140 pusat ujian di seluruh negara. KPM nang jadual ujian di punua oleh Abuh Magah dan Lembaga Peperiksaan dan Masa di Sinek. Ngan kungemas abar peribasa pun-pun industri sawit Sarawak abang mitia dak jaga abang torun.
Kerja ngurus sumber kian secara mampan, tanggungjawab suanya. Isu gelandangan dan negeri tih mesti bengrosia sama-sama. Demutis Ja Abal, da menyusun da Monica Gary, da menukar kang sinabau da Vanessa Denny, sua section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Ilmuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.

Agora lagu masa dijiran band lagu Nana Cinta Lemon ni. Kita nyawa dana naga pengantin gaya kita ada nanti dua pelau dan ofis meteorologi Malaysia. Nanti anu 4.20 nombor anahin 2026. Dan berpagi ti ada hujan dan di tempat ada betong, sibu, muka, bintulu, miri dengan limbang. Sementara tempat beken gaya anu berjerebu dengan rimpas narang dengan kemenut mati ada hujan dan di tempat ada bintulu, kapit, miri, muka, semerahan, serian, sibu dengan limbang. Yang ingin ngumpul selaju 20 naga taru ke 10 km di jam dengan gelombang datu ni pen kusong naga ni per meter 500 nuti ya 24 darjah Celsius naga taru per 4. Saya mahu pengantar kita ada nuti ya 4.20 baran mahi 2020.

Ya, cinta aku dah gemuk dengan nanya pembangan lagu masa BBNG dari Bujang Serian. Dia bukan ada mahi minit lagi dia pukul mahi berpagi. Kalau kita ya kita hanya topik membiasa nanti apa berpagi anu ni atau kanu rima. Ya nanti ya sing kedep ku bertugas dan berpagi ni. Jadi ya kita kaya naga topik ataupun meja gupi kita ya.

Lagu Steady Babe Mesu Loni Timolah. Kita kongsi tanya pasal IPU ataupun indeks penekas angin di negeri kita di Sarawak ti dengan 6 kawasan yang rekod indeks penekas angin kai berasi serinci di Serian 100, Maipuru Taru, Kuching 176, Seriaman 172, Semerahan 162, Serike 152 dengan Sibu 104. 6 kawasan ti yang rekod indeks penekas angin kai bersih dengan ti bahaya lebih lagi nenek bala anaknya, bala nama tuuh dengan bala inya ada kenap. Jadi kena orang lain aktiviti supaya kita ada anuti akan tiba ke ada sepai ada benar Kuching memang gaya anu berjeribu ataupun perasuh gaya anu kita ada anuti ya. Jadi kita ada perlu kerja sepa berkemat dengan penutup undung dengan bak. Walaupun indeks yang 100 lebih masih sekolah buka ya, sebab kan ngajang-ngajang ada kuan KPM menang lebih 200 baru sekolah tutup ya. Hati-hati lah kita semua agar kita selalu menurang aktiviti sepa kita dengan pikahi penyep umur kita ya dengan generasi biasa kita.